0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini teman Pro 2 ada satu informasi buat kalian. Ini kenapa ya? Jadi ini ya, apa kursornya ini hilang, entah kemana dia ya. Informasi ini yang pertama nih teman Pro 2, bukan yang pertama. Beberapa informasi tadi udah mau sampaikan, ini informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Usai merilis single Relung Hati bersama dengan Yovi Widianto pada Februari 2026 lalu, Dinda Gania nih kembali menunjukkan produktivitasnya sebagai solois muda lewat lagu baru judulnya Bad Connection yang dirilis pada 22 Juni 2026 di seluruh platform musik digital. Bersamaan dengan perilisan lagu tersebut, video klip resmi Bad Connection ini juga tayang pada hari yang sama melalui kanal YouTube Dinda Gania. Bukan sekedar menghadirkan lagu baru, Dinda Gania ini juga menggandeng dua musisi mancanegara dalam proses kreatif single ini. Lagu Bad Connection diproduseri sekaligus diciptakan oleh Josh Kembe ya, produser dan komposer asal Amerika Serikat yang dikenal melalui berbagai karya pop internasional. Portofolio Josh ini pun juga gak main-main, dia tercatat pernah menulis dan memproduksi lagu dengan sejumlah nama besar seperti Madonna, Chris Brown ya. Dan penulisan lirik lagu Bad Connection ini dikerjakan oleh Dinda Gania dan songwriternya asal Malaysia ada Gaston Pong ya. Secara tematik, Bad Connection ini mengangkat kisah seseorang yang sedang dalam fase penyangkalan atau denial ketika hubungan yang dijalani mulai mengalami keretakan. Dari sisi musikalitas, Bad Connection ini hadir dalam balutan aransemen pop modern atau modern pop dengan sentuhan dance pop ya, teman Pro 2 ya. Dan tentu saja single ini menggunakan lirik bahasa Inggris. Nah, sebagaimana beberapa karya ciptaannya yang pernah dia rilis gitu ya. Dan kita bisa cek di beberapa platform media ya, streaming gitu ya. Yang pastinya untuk bisa dengerin Bad Connection-nya dari Dinda Gania ya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

105,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan kita masih di kebersamaan kita di Sepada Saat Pagi, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Kamu boleh gabung di 0811-369-7755 ya. Sampai jam 9 nanti. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

Kita masih ngomongin masalah tahu sama tempe ya, teman pro 2 ya. Kalau kita versuskan mana yang lebih sehat, sepertinya ini menjadi salah satu hal yang susah banget gitu ya. Karena memang saking akrabnya dengan dua makanan ini, terdapat banyak banget jenis masakan di tanah air yang memakai tahu sama tempe sebagai bahan dasarnya. Tahu sama tempe ini bisa menjadi solusi untuk mendapatkan protein nabati yang murah, bergizi, tapi lezat gitu ya. Meski sama-sama terbuat dari kacang kedelai dan menawarkan manfaat kesehatan yang serupa, namun kedua makanan ini punya tekstur, rasa, dan profil nutrisi yang berbeda. Bahkan cara membuatnya pun juga berbeda ya. Saat membuat tahu nih, susu kedelai harus digumpalkan dan ditekan terlebih dahulu sehingga berubah menjadi balok-balok putih padat. Sementara itu, tempe ini dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi dan dipadatkan. Gak hanya kedelai nih, biji-bijian lain juga bisa dijadikan bahan baku pembuatan tempe. Nah, tahu dan tempe bahkan bisa menjadi alternatif pengganti daging. Karena memang kandungan gizi dan rasanya yang lezat meski diolah menjadi berbagai hidangan istimewa. Kandungannya kayak gimana dan bisa diolah kayak gimana? Nanti Mona bakal kasih tahu buat kamu semuanya. Sekali lagi yang mau WA di sini di 0811-369-7755 boleh loh. Aku pengen tahu lebih suka tahu atau tempe, kenapa? Atau biasanya kamu masak kayak apa? Gabung ya, Mona tunggu di sepadah.

0: Saatnya tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kita sekarang ngobrolin tentang kandungan nutrisi tahu sama tempe dulu ya. Jadi tahu sama tempe ini sama-sama mengandung berbagai kandungan atau nutrisi. Seperti 3 ons tahu mengandung 80 kalori, 8 gram protein, 2 gram karbohidrat, 2 gram serat, 5 gram lemak, kalsium, zat besi, kalium, sodium. Sedangkan 3 ons tempe ini mengandung 140 kalori, 16 gram protein, 10 gram karbohidrat, 7 gram serat, 5 gram lemak, kalsium, zat besi, kalium, dan sodium. Ini juga dilansir dari kompas.com ya. Ada beberapa perbedaan penting antara tahu sama tempe, meski keduanya tampak memiliki kandungan nutrisi yang serupa ya. Jadi tahu itu lebih rendah protein dan menawarkan kalori dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan tempe. Akan tetapi, tahu ini mengandung zat besi dan kalium lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan tempe. Sementara itu, karena terbuat dari kacang atau biji-bijian, tempe ini lebih kaya kalori, protein, dan serat dibandingkan tahu. 3 ons tempe ini memiliki 7 gram serat yang setara dengan 28% dari kebutuhan harian serat. Jadi, udah tahu kan sekarang bedanya kayak gimana? Kalau manfaat tempe sama tahu ya, sebenarnya nutrisinya memang hampir sama sih tahu sama tempe. Ini juga memiliki khasiat yang serupa. Yang pertama bisa mengurangi resiko kanker. Wow, luar biasa ya. Gak banyak orang yang tahu bahwa tahu sama tempe ini mampu mengurangi resiko kanker. Karena tahu sama tempe ini mengandung banyak fitoestrogen yang dikenal sebagai isoflavon. Dan 3 ons tahu memiliki sekitar 17 sampai 21 mg isoflavon. Sedangkan 3 ons tempe menawarkan 10 sampai 38 mg isoflavon ya. Jadi ini bisa mengurangi yang namanya kanker ya. Masih dari kompas.com, yang namanya tempe sama tahu ini juga punya manfaat menyehatkan jantung. Jadi tahu sama tempe ini sama-sama membantu menyehatkan jantung karena keduanya mengandung nutrisi yang mampu menurunkan kadar trigliserida dan juga kolesterol. Hal tersebut didukung sebuah penelitian yang mengaitkan penurunan resiko penyakit jantung dengan mengkonsumsi kedelai. Jadi efeknya terhadap kolesterol dan trigliserida. Jadi itu ya, manfaatnya tuh luar biasa banget. Udah ada yang masuk di 0811-369-7755, nanti aku bacain setelah beberapa single ya.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada dan kita masih ngobrolin tentang tahu sama tempe. Sudah ada yang masuk di 0811-369-7755. Dari Lisna yang katanya, aku pecinta tahu dari kecil karena tahu itu lembut dan cita rasa khas kedelai. Harum kedelainya tuh menggugah selera. Jenis tahu banyak seperti tahu pong, kuning, tahu goreng Salatiga, tahu Sumedang, tahu susu, tahu rolada. Tahu favorit saya jatuh pada tahu sutra atau tahu putih atau tahu Cina katanya. Penyebutannya beda-beda setiap daerahnya. Jadi aku suka banget, dan tahu ini bisa digaremin atau diasinin aja pakai micin. Rasanya original katanya. Oke. Makasih ya. Jadi ternyata si

kandungan gizi yang banyak, jadi bisa dibuat gantian, besok tahu ini tempe, tahu lagi tempe lagi, gitu aja terus. Makasih ya, sudah sarapan belum-belum? Mau dikasih. Oke deh, yang lain yang mau gabungan masih aku tunggu loh di 0811-369-7755. Karena seperti yang Mona bilang tadi, bahwa kandungan nutrisi dari tahu, tempe, terus manfaatnya itu juga banyak ya, dan macam-macam. Karena setiap bahan makanan ataupun makanan itu pasti punya positif dan negatif ya. Dan tahu sama tempe kayaknya beradu enak loh. Karena kalau kita tahu yang masak itu kayak kering gitu ya, kering itu dicampur loh antara tahu sama tempe, dan itu enak banget. Mereka itu kayak saudaraan tapi beda ini, beda cara pengolahan atau bagaimana cara pembuatannya. Yang satu sedikit rada keras karena langsung dari kedelai, yang satu dibejek-bejek dulu jadi halus gitu ya. Ya wis lah. Oke deh, tahu sama tempe, aku masih bingung mau milih siapa ya.

Kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.

105,2 Pro 2 Rarima Dio, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain kamu juga sudah tahu bagaimana manfaat dari tahu sama tempe, kamu juga masih harus tahu loh bagaimana cara memilih tempe sama tahu yang segar biar makanan tuh lebih enak dan sehat saat disantap ya. Jadi pernah nggak sih kamu beli bahan makanan di pasar, contohnya seperti tahu sama tempe gitu ya, tapi sampai di rumah ternyata bahan makanannya jelek, terus nggak enak kalau udah diolah sampai dikonsumsi, apalagi bahan makanan kita ini dibuat makanan buat masakan keluarga, entah arisan atau entah ada acara ulang tahun, aduh apalagi dijual, aduh ruginya nggak kira-kira gitu ya. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahan makanan tempe sama tahu ini merupakan bahan makanan setengah jadi ya. Ini rentan banget sama yang namanya rusak. Karena tahu sama tempe ini mengalami proses di mana bakteri atau jamur yang tidak diharapkan ini tumbuh di sana untuk merusak makanan. Makanya selain tahu gimana caranya ngolah dengan benar, pertama-tama nih kita wajib tahu banget gimana caranya memilih tempe sama tahu yang seger biar keluarga di rumah atau masakan yang kita bakal jual itu sehat dan juga berkualitas ya. Ini Mona ambil dari diadona.id ya, dimana cara memilih tahu dan tempe itu ternyata kesegarannya, tingkat kepadatannya dari bahan makanan itu perlu dicek dulu. Jadi memilih tahu sama tempe dengan menekan terlebih dahulu adalah untuk mengetahui apakah tahu sama tempe ini masih terasa padat dan berisi apa enggak, seger apa enggak, atau sudah kenyal, ringkih. Itu bisa kita ketahui dengan cara kita menekan. Tapi nekannya ya jangan kenceng-kenceng ya, rusak nanti jadinya ya, penjualnya yang rugi ya. Jadi cara memilih tempe sama tahu yang seger selain menekan, ini dengan melihat warnanya. Warna putih khas jamur tempe itu tanpa ada flek hitam, ini menandakan bahwa tempe itu masih seger dan siap buat diolah. Sedangkan warna putih tulang khas tahu tanpa terlihat warna putih pucat, ini menandakan tahu itu masih segar dan siap buat diolah gitu ya. Terus kita juga mesti harus tahu kayak bau. Jadi aroma tahu sama tempe ini juga menentukan kesegaran. Cara memilih tempe dan tahu yang segar itu adalah menghirup baunya, aromanya dari tahu sama tempe yang kita beli. Semakin menyengat aroma tahu sama tempe, maka semakin buruk kualitasnya, ya. Karena menandakan indikasi kebusukan dong di sana sini. Jadi kita mesti bau dulu. Kayaknya baunya oke, seger, enak, beli deh, gitu ya. Terus ngecek juga apakah tahu sama tempe kita itu berlendir atau tidak. Ini penting banget. Cara memilih tahu tempe yang segar, yang paling bagus itu adalah meraba dan menyentuh permukaan dari tahu sama tempe. Apakah ada lendir nggak sih menyelimuti? Lendir yang berada pada tahu atau tempe ini merupakan salah satu indikasi kebusukan yang menandakan tahu sama tempe itu sudah jelek. Jadi itu beberapa yang mesti kamu lakukan saat kamu membeli tahu sama tempe biar tahu bahwa tahu sama tempe kamu tuh seger dan enak buat dimasak. Mulai dari kamu ngecium, ngelihat apakah berlendir atau enggak, warnanya kayak gimana, plus sedikit menekan agar tahu bahwa tahu sama tempe kamu itu yang bakal kamu beli ya, itu padat. Nah, gitu caranya. Ada lagi nih yang udah masuk di 0811-369-7755, nanti ya, mana bacain.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Will you?
1: Ada lagi yang sudah masuk di 0811-369-7755 dari Intan. Saya masuk tim tempe deh mbak. Tempe goreng tepung, tempe bacem, tempe mendoan, mendol, botok tempe, sambal tumpang, tempe kering, tempe balado, tempe penyet. Wah pokoknya mendadak lapar deh kalau ngomongin masalah tempe. Begitu saja ya jawaban dari perempuan yang bercita-cita pengen langsing tapi hobinya makan. Makasih ya Intan. Itu yang terakhir kata-katanya kayaknya Mona banget gitu ya. Makasih loh. Terus ada lagi yang masuk di sini dari siapa nih ada namanya? Saya aliran tempe goreng garing, tapi nggak mau pakai tepung. Enak aja dicocol sama sambal katanya. Makasih ya. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Tempe goreng deh, karena bisa diulek pakai cabai rawit sama bawang putih dimakan pakai nasi panas itu surganya dunia. Kalau tahu aku sukanya cuma bacem aja. Oke deh. Ternyata banyak yang suka tempe goreng ya. Tahu bacem juga enak nih ya. Terus siapa nih? Ini jelas padat ya. Halo Pro 2 dari Tumi katanya. Aku suka tahu titik. Oh. Makasih lo Tumi ya yang suka tahu ya. Yang lain kalau masih mau bergabung, tak tungguin.

0: station.
1: Call of the day.
2: I've learned that people will forget what say. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kurang bentar lagi nih, Mona temenin kamu semuanya ya. Seperti yang Mona bilang tadi, sebenarnya kalau suruh milih antara tahu sama tempe, jujur Mona susah milihnya, karena Mona suka banget dua-duanya. Mau dimasak apapun tetap enak. Kalau lagi bingung bahan untuk memasak tahu sama tempe, cuma digoreng aja itu udah enak ya. Dikering, disambal kering, pakai apa tuh, lombok, terus ada bawang, dikasih kecap, itu aja udah enak banget ya. Apalagi di masak dengan yang lain-lain, itu lebih enak lagi. Jadi sebenarnya tahu sama tempe itu merupakan pilihan yang sederhana. Tahu sama tempe itu jadi kayak macam alternatif gitu ya, buat kamu tetap kenyang, cuma makan nasi sama tempe anget sama sambal. Aduh, itu udah surga banget, ya gak sih? Manfaatnya udah banyak, ya kan? Terus kita cari di mana-mana ya, di Indonesia tuh udah banyak, harganya juga murah. Plus kamu udah tahu bagaimana cara memilih tahu sama tempe yang baik. Udah enak banget. Ada satu lagi nih yang masuk di 0811-369-7755 ya. Dari Desi yang katanya, aku lebih suka tahu goreng sih. Entah tekstur dan rasa tempe tuh kurang cocok untuk aku. Kalau tahu aku suka semua. Tahu telur, tahu bacem, tahu goreng, apalagi nih, tahu kembang, kembang tahu kali. Tahu rebus, tahu dingin, puding tofu, semuanya. Kalau tempe, aku suka tempe bakar dan tempe bacem. Jika digoreng agak keras menurut aku, jadi aku lebih pro ke tahu. Oke, makasih ya Desi ya. Ada yang masuk lagi. Titania katanya tim tempe. Kalau kamu apakah? Aku tim semua. Makasih lo ya buat kamu yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau di 4553006. Thank you banget.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke deh teman berdua, aku mesti tuntaskan dulu sepada untuk edisi hari ini. Thank you banget buat kamu. Dan setelah ini kita gabung ya dengan program 2 RRI Jakarta untuk musik live chat. So stay tune ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Mei Toru ya di Jumat ceria ini. Ada backsound-backsound adik-adik nih di depan ya, karena memang sedang berkunjung gitu ya di Jumat ceria ini. Ya teman Pro 2, hari ini kita bakal live streaming ya di Sepada Sesi Brem buat ngebahas tentang lingkungan hidup. Dan kali ini kita mau kupas-kupas tentang kontribusi pre-love terhadap lingkungan hidup. Siapa nih yang suka pre-love nih? Barang-barang imut-imut dan lucu-lucu itu ya, kita bisa war ya di... Sebenarnya nggak war juga sih, karena bukan thrifting ya. Nah, bedanya apa sih nanti pre-love sama thrifting itu? Kita bakal cari tahu tentunya ya. Dan buat kamu yang kepo ataupun pengen tanya-tanya, boleh di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di Pro2RRI Madiun. RRI Pro2 Madiun, duanya angka ya teman Pro2. Aduh, ini agak rame banget ini di sini ya, jadi ada sedikit distraksi gitu ya teman Pro2. Nanti 9.30 kita bakal live YouTube ya, jadi join aja ya, mbohnya masuk.
1: Oh,
0: oke deh.
1: Iya. Ada siapa nanti? Ada
0: siapa? Iya, Mona tuh masih semangat mau siaran lagi teman Pro 2. Aku tuh jadi gak enak. Gimana ya? Boleh kan? Boleh.
1: Gitu ya.
0: Aduh, keenakan banget nih orang ya. Ya udah deh. Kita mau puterin lagu-lagu dulu nih ya teman Bro 2, biar pagi kamu semakin semangat. Oke, stay tune di 95,2 Bro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

gerakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Meitoru ya hari ini, yang nemenin kalian semua buat ngebahas topik astacita gitu ya. Apapun topiknya, seperti biasa kita bakal tetap gas brem ya teman Pro 2. Dan buat kamu semua yang pengen tanya-tanya, boleh di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Jangan lupa hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2, jadi kamu boleh ramaiin live chat YouTube RRI Madiun. Dan seperti biasa di hari Jumat kita bakal ngebahas tentang lingkungan hidup nih teman Pro 2. Meitoru nggak sendiri, hari ini pastinya ada narasumber yang keren banget. Nah, hari ini cukup rame nih teman Pro 2 ya. Ada Kak UMP Rilianti dan Kak Siska Yuanita nih. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik kakak-kakak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ya, nih hari ini kita bakal kepo-kepo ini kak nih ya, tentang kontribusi pre-love terhadap lingkungan hidup ini ya, bareng Kak BMP dan Kak Siska ya. Boleh lambaikan tangan dulu nih ke kamera. Iya, oke okay. Nah, mungkin untuk pemanasan kali ya, boleh nih memperkenalkan diri ke teman-teman Pro 2 ini ya, dari pre-love mana atau terbentuknya bagaimana gitu ya, monggo.
2: Boleh, perkenalkan nama saya Wempi Rilianti, saya dari Madiun di Mojorejo.
0: Baik.
3: Perkenalkan, saya Siska Yuanita, salah satu anggota dari tim pre-love Madiun yang berawat di Winongo.
0: Oke, okay. Ini basicnya di Madiun ini ya, kakak-kakak ini. Oke, okay. Nah, boleh diceritain dulu nih kak, sebenarnya maksud dari pre-love itu apa dan kenapa sih sekarang makin populer aja nih di kalangan anak muda gitu?
3: Pre-love itu cenderung ke barang bekas secara pribadi ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya baju yang tidak layak pakai atau apa, nah itu atau barang apapun ya, contohnya baju, kayak tas, pokoknya sesuatu yang tidak diperlukan yang dijual, nah secara pribadi itu pre-love ya.
0: Oke, tapi ini dulu sampai ketemu komunitasnya dan biasanya kan kalau pribadi kan mungkin barangnya nggak bisa banyak ya, karena betul, pribadi. Nah ini awal mulanya bisa ketemu komunitasnya ini gimana ini kakak-kakak nih?
2: Ya, kita sebenarnya antar teman aja ya. Sebelumnya kita itu berteman. Nah, awalnya kita pertemanan kecil. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2021 ada Gunung Semeru meletus itu kak.
0: Oke.
2: Nah, iya.
3: Dari tim Jumat Berkah
2: itu kan kami sebelumnya sudah punya grup Jumat Berkah itu. Nah, kita ikut berpartisipasi mengumpulkan donasi, dan waktu itu yang dibutuhkan kan paling banyak yang menyumbang baju, uang, makanan seperti itu. Ternyata sudah kita terkumpul baju satu pick up full, di sana sudah tidak menerima karena sudah full untuk pengiriman baju. Untuk apa namanya? Akhirnya kami berpikir nih, gimana ya, ini baju sudah terlanjur kami terima nih, di garasi sudah numpuk, mau diapain? Biar kembali jadi uang, bukan jadi sampah. Nah, akhirnya tercetus ide kita jual di Car Free Day Serayu ya, Bundaran Serayu,
3: Taman
2: ya, di
3: Praja,
2: Madiun
3: ya.
2: Taman Praja.
0: Ke sini ya.
2: Iya, lapaknya awalnya kita kecil, 1 meter gitu. Sekarang udah
3: sekarang sudah lebar 5 meter.
0: Sudah mulai meluas ini ya.
2: Dan anggotanya mungkin dulu cuma 4-5, sekarang alhamdulillah sekitar 20 orang. Iya, segitu. Kurang lebihnya seperti itu awal mula terbentuknya sampai sekarang alhamdulillah berarti jalan 5 tahun.
0: 5 tahun. Iya. Dan itu awal mulanya berarti sebuah ketidaksengajaan ya,
2: kak, alhamdulillah.
0: Nah, idenya tuh awalnya dari mana kok apa ya, tercetus untuk menjual kembali, kan itu kan awalnya kan baju dari donasi ya, kan. Terus apakah di awal itu tidak terpikirkan kayak ada nggak ya yang mau beli, ini kan udah niatnya bekas, didonasikan dan bekas gitu ya. Awal mula membangun keberanian itu nih kak, gimana nih?
3: Pertama itu dari teman ya, yang lihat pernah lihat salah satu ya di Madiun juga waktu itu, "Kak, ayo Kak, kita bikin kayak gini." Waktu itu kan saya bilang, "Loh Kak, tenaganya harus banyak." Saya bilang gitu kan, karena saya kan basicnya juga punya toko juga ya. Jadi kalau insya Allah kalau kayak gitu gak malu ya. Kadang kan orang kan pasti malu untuk berdagang gitu ya, apalagi di pinggir jalan, di umum gitu ya. Terus ya akhirnya waktu itu, terus ya itu tadi ada yang baju dari Semeru tadi, "Us, ayo kita jalan," gitu.
2: Dan itu kita kan tetap ngalirnya ke untuk donasi ya. Semeru, jadi kan mereka terimanya uang. Jadi kan kita berpikirnya bagaimana baju bekas ini bisa jadi uang. Okay. Berarti kan dijual.
0: Oke. Okay. Berarti untuk yang donasi itu sebenarnya masih menerima bantuan lainnya kecuali baju ya, karena udah penuh.
2: Iya, betul, ya. Betul.
0: Oke. Gitu-gitu. Iya. Ini berarti melatih kreativitas juga ya kayaknya. Gimana caranya dalam waktu dekat
2: berpikir
0: baju ya. Baju berubah jadi
3: kreativitas mental ya. Juga. Okay.
2: Tenaga.
3: Karena ya tenaga, apalagi tenaga kita kan gratis semua dari teman-teman gitu ya. Jadi ya menunggu waktu luang mereka juga untuk pas longgarnya hari Minggu ya, hari Minggu aja kita jualannya.
0: Oke. Dan jualan itu enggak pasti selalu laku kan ya, pastinya.
2: Tapi alhamdulillah laku terus Kak, laku, setiap hari Minggu.
0: Iya.
2: Dan ditunggu customer kami. Okay. Kami sudah punya customer tetap.
0: Oke, udah ada ini ya, pelanggan tetap di situ ya. Oke. Nah, ini berarti selain tadi dari aspek kemanusiaan ya, berarti nyambung juga ke aspek lingkungan hidup ya, Kak ya.
2: Betul.
0: Karena mungkin salah satunya yang Meitoru tahu, jadi enggak banyak beli baju baru gitu. Yeah. Nah, kalau dari sisi kakak-kakak sendiri nih, pengalamannya terkait dampak pre-love ini sebenarnya untuk industri fashion atau terhadap lingkungan hidup ini bagaimana?
3: Kalau dampaknya banyak ya Kak ya, kalau dari segi sumber daya aja sudah sangat-sangat ini lagi ya, apa namanya, membantu ya. Kalau pre-love, pembelian pre-love itu ya kayak terus untuk apa ekonomi juga kan belinya lebih murah, lebih terjangkau, lebih bisa di ini ya, apa namanya, kayak kalau baju baru kan mahal gitu ya. Kan bisa dapat banyak ya, lebih hemat gitu. Itu sih kalau dampaknya, kalau untuk lingkungan kan pasti jadi secara tidak sengaja kita juga membantu lingkungan kan gitu ya, kegiatan yang positif. Yang tidak sengaja ini, dan kemudian responnya luar biasa sekali dari teman-teman, dari donatur juga, dari pembeli juga, alhamdulillah. Jadi seperti ini aja lah, jalannya insya Allah
2: dimudahkan,
3: ya,
2: dilancarkan. Yang pasti mengurangi sampah Kak.
0: Ya, sampah.
2: Pasti sampah baju itu karena kita sebagai wanita ya, lebih menyumbang sampah bajunya lebih banyak.
3: Diboros.
2: Ya, pasti sangat mengurangi sekali itu pasti. Karena kita setiap jualan itu bisa menjual sekitar 20-50 kresek. Nah itu coba kalau itu dibuang semua, nah jadi sampah kan pasti.
3: Iya. Terurainya kan juga lama ya kalau baju itu, kalo ya kalau untuk
2: kan
3: lingkungannya.
0: Oke, nah dampaknya cukup panjang ini ya teman produa. Gak cuman di kemanusiaan, ini nyangkut juga di ekonomi sirkuler ya pastinya.
2: Berputaran ekonominya.
0: Dan apalagi tadi sempat disinggung ya, itu kalau wanita gitu ya,
2: iya kan,
0: memakai baju kan sukanya kadang
3: dress code
2: ya, ganti kan,
0: pengen ganti. Kayak loh kok dipakai lagi, gak enak gitu. Padahal sebenarnya juga gak apa-apa gitu ya. Tapi ini sebuah solusi nih dari kakak-kakak ini nih terkait pre-love tadi. Nah kalau pre-love-nya sendiri itu hanya output barang keluar, maksudnya menjual atau juga menerima dari orang-orang, itu biasanya mungkin ada yang silang gitu ya.
2: Oh iya.
0: Ya, itu kalau kegiatan Kak Wempi dan Kak Siska ini seperti apa?
2: Ya, kalau kita menerima, jadi kita awalnya memang menerima donasi, jadi bisa dari teman-teman. Kebetulan saya kan juga pelaku usaha kuliner, jadi dari customer gitu kan banyak. Nah, jadi kita menerima donasi bisa berupa apapun, jadi baju bisa, tas, sandal, sepatu, sampai lepak itu, makan. Nah, tempat minum, korden, spray, mainan, semua kita menerima. Nah itu mainan apa, boneka, semacam itu kita menerima, lalu kita jual kembali. kebetulan yang memberi itu hanya sebatas memberi. Mm-hmm. Jadi sudah ikhlas memberi aja. Mm-hmm. Seperti itu. Okay. Nah, nanti sisanya ya terserah kita mau apain. Nah, kita mau jual aja, atau mungkin kalau kita ada benar-benar yang membutuhkan, kita bisa memberi secara cuma-cuma. Mm-hmm. Karena dari donatur memang tidak ada batasan harus dijual atau harus gimana-gimana. Seperti okay. itu.
3: Kecuali yang lubang atau rusak itu kotor. Ya.
2: Kita memang sortir. Jadi kondisi di lapak itu sudah
3: bersih.
2: Benar-benar dipilihin. Tidak asal menjual seperti itu.
0: Jadi kualitas juga masih dipertimbangkan di sini ya, Kak ya.
2: Jadinya enggak rugi juga. Mereka sudah apal gitu. Kalau membeli di tempat kami pasti barangnya bagus seperti itu.
3: Bagus dan murah.
2: Iya. Yang pasti itu.
0: Gitu. Yang dicari semua orang itu adalah bagus dan murah.
3: Dan itu, mulai 5.000.
0: Oh iya, sampai 5.000.
2: Kami kalau pas promo gitu 1.000. 10.000 dapat 10.
0: Ya. Wah, ini lebih murah daripada diskon itu ya, toko oren ya. Wah. Kalau misalnya ini juga kadang ada enggak sih pelanggan yang nanya-nanya gimana cara perawatannya, ini kan mungkin bekas ya dari orang lain ya, mungkin takut untuk ini nanti
2: dipakai gitu.
0: Ada yang mungkin kulitnya sensitif atau gimana, tapi udah klop banget sama modelnya ini. Gimana?
2: Udah cocok.
3: Jadi kita bikin kayak video untuk penerimaan baju, syarat-syaratnya gitu ya Kak ya. Jadi kalau bisa baju dalam kondisi bersih.
0: Oke.
3: Ya, jadi videonya. Ketika datang baju itu udah bersih. Jadi misalnya mau dicoba, ya Mbak tak coba dulu. Insya Allah kondisinya udah bersih dan selama ini nggak ada masalah.
2: Iya. Tapi kembali lagi ke para donaturnya. Ya. Jadi kadang kita terima bersih, habis di laundry gitu, plastikan wangi gitu. Ada kadang terima kayak pindahan gitu, jadi di kardus-kardus gitu, tetap kita terima.
0: Iya, ini belum sempat mungkin yang sortir mereka. Oke, dengan niat baiknya aja juga sebenarnya udah cukup mungkin akan dibantu difasilitasi sama KWMP dan Kasiska. Gitu. Wih, seru banget ini teman Pro 2 ya.
3: Seru banget, udah 5 tahun.
2: Seru gak mampir ke lapak?
0: Mampir, oke okay. Nanti kita lihat-lihat ya. Dan ini lagi ya, teman-teman Pro 2 kan nonton, siapa tahu bisa makin ini ya.
2: Oh iya, silahkan
0: jangkau gitu.
2: Iya, mau donasi boleh, mau ikutan komunitas kami, mau gabung silahkan. Atau sekedar mau membeli juga boleh.
0: Oke okay. Nah kalau donasi ini berarti masih berjalan terus ya Kak ya?
2: Sampai sekarang
0: terus. Oke. Kalau donasi itu ada juga yang disalurkan sebagai bentuknya masih sama baju atau seperti barang lainnya gitu, atau memang udah diubah semua jadi uang nih kayak?
2: Ada yang masih berubah baju, misalkan contohnya salah satunya kalau baju bayi Kak. Jadi kita kadang ada gitu kan, mungkin punya tetangga atau ada info itu hamil nanti kasihan,
3: orangnya nggak mampu gitu.
2: Jadi ya udah kita siapkan aja, kalau ada baju bayi kita kasihkan secara cuma-cuma saja untuk membantulah seperti itu.
0: Aduh, ini damai ya kayak tetanggaan sama Kak Siska dan Kak WMP ini.
2: Fleksibel aja sih sebenarnya. Jadi enggak semua itu harus dihargai dengan uang gitu.
0: Setuju. Enggak. Apalagi interaksi kita sebagai manusia ini ya Kak ya. Lebih
2: diutamakan untuk kemanusiaannya.
0: Betul. Aduh. Balik lagi ke Free Love ini ya, yang turut berkontribusi ke gaya hidup ramah lingkungan gitu. Kira-kira terbesit nggak sih kakak-kakak ini sebelumnya kayak pre-love dari usaha kalian ini bisa memberikan impact atau dampak yang sejauh ini sebelumnya?
2: Ya sejauh ini pasti sangat memberi dampak ya, dampak positif. Ya pasti kan pertama mengurangi sampah tadi, itu sudah pasti. Terus misalkan untuk perputaran ekonomi kan juga untuk menghemat juga kan. Sampah lebih banyak ke pengurangan sampah sih sebenarnya. Sampah baju kayak gitu-gitu kan. Satu minggu jualan 50 kresek itu udah berkurang banyak sekali sampahnya.
0: Bukan cuma 50 potong ya, ini 50 kresek.
3: Terus untuk baju-baju yang kayak ada label-label kayak apa namanya, pabrik atau apa gitu ya, kita kasihkan ke orang, maaf kayak tukang beca atau apa gitu mesti dipakai. Jadi nah, mereka emang nyarinya yang gitu. Biasanya kalau kaos dari kantor-kantor kan tebel-tebel malah.
2: Kan tidak bisa. Mereka jarang mau membeli. Kalau kan kadang kantor kalau untuk kaos olahraga yang ada tulisan-tulisannya itu kan enggak mau tuh. Nah, kita kumpulkan nanti kita bagikan. Pasti ada yang
3: bagikan.
2: Mau. Gratis seperti itu.
3: Nah, kadang apa royoan gitu.
2: Iya, orang buat ke sawah gitu kan
3: ngasih ke mana depan stasiun gitu. Mbak Gen, seneng Mbak bukan ganti-ganti, gue kerja kayak gitu-gitu.
0: Biasanya yang kayak tebu gitu ya.
2: Iya, tebu. Sawah, tukang-tukang gitu kan. Biasanya dipakai, pasti terpakai gitu.
0: Aduh, kegunaannya ini bakal ini ya, berlangsung.
2: Luas, ya. Luas. Manfaatnya luas sekali.
0: Iya. Kira-kira dari menjalankan bisnis ini atau kegiatan ini ya, aktivitas ini, ada tantangan gak sih dalam apa ya, mungkin mengedukasi masyarakat supaya mau nyoba pre-love kayak gitu.
2: Ya sebenarnya tergantung kita juga ya, karena pertama mereka mencoba mungkin malu ya, karena bekas gengsi ya, gengsi, yang utama kan seperti itu. Tapi semakin kesini karena mungkin seiring medsos yang ada pre-love bahasanya, jadi bukan bekas. Kalau dulu malu karena mungkin bekas,
3: baju
2: gitu.
3: Bekas. Kalau sekarang kan lebih pre-love,
2: thrift gitu kan.
0: Iya, thrifting.
2: Jadi mungkin lebih pede aja gitu. Dan lagi baju kami kebetulan kondisinya juga layak. Bagus, bisa
3: layak
2: di
3: sekali,
2: mix
3: murah,
2: mix,
3: ya.
2: Tergantung yang beli juga kan, kalau milih bisa dapat murah, branded juga seperti itu. Sering-sering juga sounding mungkin di media sosial, di status,
3: bikin status
2: gitu.
3: Itu di IG, di TikTok kita bikin status juga gitu.
0: Kalau media sosialnya ada khusus atau dari media sosial pribadi gitu?
2: Di IG ada.
0: Udah ada langsung.
2: Tim Baju Pre-love Madiun ada.
0: Boleh disebutin ininya, username-nya biar teman-teman Pro 2 nanti bisa follow.
2: Tim Baju Pre-love Madiun.
0: Oke, tim Baju Pre-love Madiun. Catat teman Pro 2 ya. Kapan-kapan kita hunting ke sana.
2: Boleh.
0: Gak perlu malu ya teman Pro 2, selagi masih layak dan kita suka ya udah gitu aja ya kak ya. Mungkin nih ada tips nih untuk teman-teman di luar sana yang pemula mau pakai pre-love atau mungkin juga turut ikut jualan pre-love gitu.
2: Boleh.
0: Kalau ada tips boleh dibagikan ini dari kakak-kakak.
3: Kalau tips yang penting satu, jangan malu ya. Jangan malu untuk karena kita kan dengan orang banyak ya, kita ya komunikasi dengan orang banyak, ketemu orang banyak. Biasanya kan kebanyakan pasti yang ikut pertama masih diem gitu ya, kipie ya, gimana ya gitu. Nah ini pertama satu jangan malu. Terus kita kan ini kan kegiatan sosial ya, jadi itu tadi apa jiwanya itu pasti terketuk ya. Oh iya ini uangnya kan untuk kegiatan
2: sedekah,
3: sosial ya, untuk sedekah. Jadi apa ya bahasanya
2: karena kami sering kalau di lapak gitu membeli sama dengan bersedekah. Jadi kan dapat bajunya, dapat pahalanya seperti itu. Jadi mungkin mindsetnya bisa sedikit
3: tapi kebanyakan ya ikut dari yang malu jadi yang jadi nggak malu.
2: Ya rata-rata pembeli kami, customer sekali nyoba pasti minggu depan balik lagi. Kami juga ada di grup WhatsApp, ada grup khusus customer juga
0: ada.
2: Mungkin mau gabung karena kalau libur pasti dicariin kita. Ditunggu-tunggu.
3: Ini belum buka.
0: Belum buka.
2: Iya, masih libur ini. Syawalan masih libur, udah pada nyariin kapan buka Mbak, kapan buka gitu.
0: Iya, padahal ini biasanya habis lebaran kalau ada libur, kalau ada apa ya kan. Padahal bisa aduh, pengen baju baru.
2: Bajunya udah numpuk.
0: Aduh. Ternyata ada grup customer juga nih teman-teman. Berarti memang sangat diperhatikan nih di sini.
2: Ya, kita sedikit-sedikit meluangkan waktu untuk merespon gitu. Ya memang semua ada kesibukan dari tim, cuma ya itu kita memprioritaskan sedikit saja untuk kegiatan gitu.
0: Itu perlu sih teman produk treatment untuk pekerjaan apapun itu ya, siapa sih yang nggak mau diutamakan di treatment? Pasti
3: kita juga ada evaluasi. Jadi setiap ini kita evaluasi bareng. Misalnya ini apa yang perlu diperbaiki, misalnya setahun ini ya, kita biasanya nanti silaturahmi halal bihalal sekalian kita evaluasi bareng-bareng. Misalnya, oh ya ini harus diperbaiki, oh ya ini harus di ini gitu. Komunikasi juga gitu. Pertama ya, oh judes-judes ya, kan kadang ditawar ya. Itu juga jadi PR buat kita. Jadi, oh ya, oh ya, berarti kita harus gini, sama aja. Kita itu meluangkan tenaga, tapi kita juga belajar.
2: Kadang
3: belajar
2: dari kegiatan. Lagi capek-capek gitu, customer-nya nawar sampai.
0: Nawarnya kebangetan kadangnya.
3: Udah murah, nawar.
0: Udah murah. Kalau dibilang bungkus, bukan bungkus juga pulang, tapi penjualnya yang bungkus. Karena udah ini nawarnya udah kebangetan gitu ya kak ya. Oke. Nah ini mungkin terakhir ya kak ya. Boleh kalau misal ada pesan, ajakan sederhana dari komunitas nih supaya anak muda lebih peduli lingkungan mungkin ya, melalui pre-love gitu. Atau mungkin harapan kedepannya biar pre-love ini juga lebih bisa berkembang lebih jauh.
2: Pertama, untuk anak muda atau mungkin juga ibu-ibu, bapak-bapak, karena kita bajunya juga kan nggak cuma cewek, ya, ada cowok gitu. Yang pertama jangan malu-malu, mungkin kalau mau datang ke Lapa atau ke baju pre-love atau ke thrift gitu, kita bisa cobain dulu. Mungkin kalau cocok buat kita kan kenapa enggak gitu kan, bisa save kan uang kita seperti itu. Itu untuk customer ya. Kalau untuk mungkin teman-teman ada yang mau gabung dengan grup kami, kami sangat terbuka sekali untuk anggota baru. Ya kita luangkan waktu ya minimal seminggu sekali lah ya, dan sounding-sounding gitu ya di media sosial. Mungkin itu sangat membantu sekali. Seperti itu dari saya, seperti itu.
3: Ya, baik. Kalau dari saya untuk anak muda misalnya, kalau kita beli baju baju thrift ya, itu jangan sungkan untuk mengeluarkan yang di rumah gitu. Jadi bajunya biar bisa berkelanjutan dipakai, dikosongkan biar manfaat juga untuk orang lain.
2: Biar ada
3: gitu
2: yang masuk tempat untuk yang masuk baru seperti itu.
0: Ibaratnya tambah satu keluar satu gitu ya.
2: Keluar dulu baru baru masuk.
0: Keluar satu tambah
3: masuk
0: satu
3: dulu gitu keluar ya. Dulu nggak apa-apa. Yang penting niat, ada niat untuk bersedekah untuk apa biar manfaat bajunya gitu loh ya, daripada di eman-eman tapi nggak dipakai kan percuma, malah rusak ya.
0: Kalau nggak salah itu juga mungkin ada pertanggungjawabannya ya nanti ya.
3: Iya betul.
0: Apa yang tersimpan di lemari kita yang tidak terpakai gitu. Aduh seru banget pembahasan hari ini. Pro 2. Tapi sayang sekali kita udah di penghujung acara ini ya. Terima kasih banyak untuk Kak Wempi dan Kak Siska udah berkenan hadir di RRI Pro 2 sharing-sharing gitu ya. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari komunitas juga bisa mengembangkan komunitasnya, dan teman-teman Pro 2 juga dapat info ini ya terkait pre-love ini ya. Apalagi di Madiun ya, deket banget ini. Silahkan diburu nih teman Pro 2. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Wempi dan Kak Siska di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung baik di WA, IG maupun di YouTube ya. Mohon maaf kalau ada tanggapan-tanggapan yang belum terbalaskan ini ya teman Pro 2. Kamu bisa simak semua obrolannya di YouTube kita, di channel YouTube kita di RRI Madiun. Dan sampai di sini, Metoro pamit undur diri. Sampai jumpa di Sepadang Sesi Brem berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.

Harga minyak dunia mengalami penurunan sekitar 40% dari level tertingginya saat puncak konflik Iran-Israel. Meredanya ketegangan geopolitik, normalisasi lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, serta kemajuan pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran menjadi faktor utama yang mendorong penurunan harga minyak di pasar global. Membaiknya kondisi pasokan membuat pelaku pasar memperkirakan harga minyak masih berpotensi melemah apabila produksi terus meningkat. Perkembangan ini tidak hanya mempengaruhi sektor energi, tetapi juga berdampak pada inflasi, biaya logistik, serta perekonomian global. Bagi negara pengimpor minyak, penurunan harga dapat membantu menekan biaya energi. Sementara bagi negara produsen menjadi tantangan untuk menjaga keseimbangan penerimaan dari sektor migas.

0: Pemerintah resmi membuka partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat dapat ikut menentukan logo peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui jajak pendapat yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juni 2026. Dari 124 karya yang masuk, telah terpilih 5 desain terbaik hasil kurasi bersama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Masyarakat dapat memberikan suara melalui situs resmi logo hutri.istanapresiden.co.id untuk memilih logo dinilai paling merepresentasikan semangat Indonesia menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Keterlibatan publik ini diharapkan dapat membentuk rasa memiliki serta memperkuat juga menjadikan logo HUT ke-81 RI sebagai simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kamu bisa update informasi lainnya di rri.co.id ataupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
2: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
1: Bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
3: Jangan belakangin kamera sis.
1: Oh, iya. Yes, konten sukses.
4: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo teman-teman berdua, ini adalah Cinta Arsy Widianto featuring Wijaya 80 ya. Ini mengakhiri perjumpaan kita di Hitlist Music Indo ya teman-teman berdua. Sorry banget hari ini gak keputar untuk requestannya karena ada hal yang memang harus dipenuhi ya di hari ini teman-teman berdua. Tapi kalian jangan khawatir, masih bisa request-request seminggu ke depan tuh udah mulai bisa request-request lagi. Maaf ya teman-teman berdua. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik ya teman-teman berdua. Nanti bakal ada Hitlist Music juga ya. Kamu bisa pantengin RRI Pro 2 Madiun, akan ada banyak informasi dan acara seru pastinya ya. Metoru pamit di Hitlist Indo ini. Oh, masih ada Hitlist Manca juga sih, Metoru bakal tungguin. Nanti kalau misalnya kalian mau request 1-2 masih bisa teman Pro 2 ya. Metoru tungguin. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Free to Love dari Duran Duran bersama Nile Rodgers ya. Anthem disco yang menyuarakan harapan, perdamaian, dan keterbukaan ya, teman Broruga. Ini lagunya berfungsi sebagai ajakan untuk merayakan kebebasan cinta tanpa syarat ya, teman Broruga. Sekaligus jadi penyejuk di tengah situasi dunia ya, yang porak-poranda ya, teman Broruga, yang biasanya juga kerap diwarnai perpecahan dan ketegangan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Younger You ya, Tone Produce sekaligus menutup perjuangan kita di siang hari ini ya. Lagu ini berisi tentang ucapan terima kasih dan perayaan untuk versi dirinya lebih muda gitu ya. Ini lagu cocok banget untuk kita ya, teman Pro 2 ya, selaku selayaknya generasi muda ya. Kita punya semangat yang lebih membara, kita punya banyak petualangan yang menunggu di luar sana. So, kamu harus tetap percaya diri, teman Pro 2. Kamu harus tetap bisa tunjukin ke diri kamu sendiri ya, pastinya bahwa kamu bisa. Oke? Kita ketemu di puncak kemenangan ya, teman Pro 2. See you on top. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Metro mau pamit undur diri. Sampai jumpa lagi kita minggu depan ya. Metaru mau cari petualangan dulu, teman Pro 2 ya. Kamu jangan lupa untuk berpetualang. Di RRI Madiun kamu juga bisa berpetualang nih, teman Pro 2, karena ada acara Gelar Budaya 2026. Banyak acara, banyak bazar, pameran gitu ya. Ada panggung seni juga. So, ramaikan teman Pro 2, nanti kita bisa ketemu di sini. Bye bye, Metaru pamit undur diri. Kalian jaga kesehatan selalu. Yap.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Otomatis nanti barengan sama Kak Jessica Sabrina Krista Felicia ya, yang akan hadir di studio program 2RRI Madiun. Dan pastinya teman Pro 2 sampai nanti menjelang sore ceria pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu. So stay tune aja di 95,2 Pro 2RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari bisa menjumpai kamu semua di Muda Kreatif untuk edisi hari ini. Spesial di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama pebisnis yang berkecimpung di bidang kecantikan gitu ya. Kita merias-rias wajah. Karena kita sudah kedatangan bintang tamu, dia punya bisnisnya make up artis, teman Pro 2. Sekaligus dia ini kayak mirip-mirip artis gitu. Karena memang sudah apa ya, sudah populer gitu lah istilahnya. Akhirnya kita sudah kehadiran gitu ya bintang tamu kita di studio program 2 era di Madiun, ada Mbak Gisel.
1: Halo
0: Mbak Gisel KW.
1: Gisel
0: beneran apa Gisel KW nih?
1: KW ya? 10 kayaknya.
0: Oke, okay, sudah ada Mbak Jessica, yeah. Sabrina Krista Felicia. Hai, boleh kenalan sama-sama teman-teman Pro 2 nih.
1: Perkenalkan, aku Jessica Sabrina.
0: Biasanya dipanggil Jessica.
1: Iya,
0: yeah,
1: dipanggil Jessica.
0: Oke, okay. Dan siang hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol seputar bisnisnya Mbak Jessica, yang mana beliau ini berkecimpung di dunia make up artis gitu ya. Jadi buat kamu nanti yang pengen kepo-kepoin Mbak Jessica ini bisa banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komen di live chatnya YouTube channel RRI Madiun. Nah Mbak Jessica, ini kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Yeah. Kayaknya beberapa hari ini sibuk terus gitu ya. Di bulan Juni kemarin itu.
1: Iya, yeah, karena banyak weddingan kan, kayak hampir full gitu.
0: Chaos enggak?
1: Ya, yeah, chaos tapi senang lah.
0: Ya, yeah. Alhamdulillah. Jadi Juni full senyum.
1: Full senyum. Dan harus recharge energi energi juga ya.
0: Oke, okay, kalau boleh diceritakan gimana sih Mbak perjalanannya nih sebagai make up artis, mungkin awal mulanya merintis gitu, boleh diceritakan dong kepada kita semuanya.
1: Kalau awal mulanya sih dari model ya, modeling kan aku dulu modeling, terus punya alat make up sendiri. Jadi kalau ada event-event modeling gitu aku make up sendiri gitu. Terus kebetulan ada saudaraku yang pengen make up, terus make upin lah aku, make upin. Katanya banyak yang komen nih Mbak bagus gitu, oh apa aku buat Instagram aja ya. Jadi kayak awal mulanya tuh memang iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng buat Instagram, terus abis itu banyak yang follow, banyak yang booking makeup buat reguler gitu. Akhirnya reguleran dulu, terus ke wedding sampai sekarang.
0: Reguler gitu. Ini berarti event biasa gitu?
1: Iya, kayak wisuda, terus kayak buat-buat photoshoot gitu.
0: Jadi awalnya ke saudara sendiri, coba-coba, akhirnya keterusan gitu.
1: Keterusan sampai sekarang.
0: Wow. Dan ini Instagramnya apa nih kalau boleh tahu?
1: Jessica Sabrina underscore Mua.
0: Oke, Jessica Sabrina, sesuai dengan itu ya tulisannya.
1: Betul sekali.
0: Ditambahin underscore semua. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen di make upin sama Mbak Jess biar cantik menawan rupawan, bisa banget kunjungi tuh di WhatsAppnya. Di WhatsApp, di Instagramnya, sekaligus booking di situ. Sudah dari kapan nih Mbak Jessica?
1: Dari 2016, udah 10 tahun ya.
0: 10 tahun pas gitu ya. Dan apa suka duka, maksudnya perjalanan ini yang dialami, struggle-nya boleh diceritakan nih ke teman-teman Pro 2.
1: Sukanya ya memang karena di passionku di passionku, terus ya banyak dukanya juga sih sebenarnya. Kadang lokasinya lokasinya terlalu jauh. Terus kayak berliku-liku, berkelok-kelok. Karena aku nyetir sendiri kan. Semua papa aku sendiri. Jadi kayak aku harus melewati jalan yang berliku-liku, yang bahkan hanya bisa satu mobil aja. Terus jam 12 malam kadang harus berangkat. Jadi kayak wah, mereka tuh jam segini pada tidur ya. Aku udah berangkat kerja gitu. Belum lagi nanti kalau dapat klien yang agak cerewet mungkin gitu. Terus kadang tuh banyak request-request yang memang suka aneh-aneh ya. Selain itu juga kayak kadang mantennya tuh welcome aja, tapi ada keluarganya yang agak cerewet atau apa gitu. Jadi kita harus menghadapin semuanya gitu.
0: Jadi beragam gitu ya.
1: Iya, beragam.
0: Oke, paling jauh di mana nih waktu itu make upinnya?
1: Jawa Tengah banyak sih.
0: Jawa Tengah.
1: Iya.
0: Tapi domisilinya?
1: Jawa Basisnya. Timur.
0: Oh, Jawa Timur.
1: Iya, Jawa Timur.
0: Berarti Jawa Tengah dan juga Jawa Timur.
1: Iya. Ya.
0: Wih, keren banget tuh. Dan nyetir sendiri loh,
1: nyetir sendiri.
0: Ini berarti selama ini enggak ada asisten atau apa gitu?
1: Ada sih asisten, cuman mereka berangkatnya sendiri-sendiri. Karena kalau harus ikut aku dari jam 12, jam 3 kan enggak mungkin kan. Jadi mereka kayak yang kusuruh prepare buat ambil melati dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka berangkatnya bareng-bareng tapi sendiri, enggak sama aku. Jadi aku duluan, nanti asistenku nyusul gitu.
0: Soalnya biasanya kan asisten yang duluan, yang utama ini di terakhir gitu ya. Ini kebalik gitu ya.
1: Iya, kebalik.
0: Justru yang utama yang di awal, yang benar-benar bangun pagi banget dini hari sendiri lagi teman produa sendiri. Tanpa asisten. Jadi benar-benar tidak ada asisten yang mual gitu.
1: Ada,
0: ketika di awal itu?
1: Ada sesekali sih. Itu kalau memang kukira lokasinya tidak mungkin aku harus sendirian gitu. Jadi kayak aku harus calling asistenku, kita berangkat lebih awal ya gitu. Nanti yang lainnya baru nyusul.
0: Paling jauh gitu. Jawa Tengahnya mana nih?
1: Jawa Tengah, Solo, Wonogiri. Pernah aku double wedding itu di Magetan sama di Wonogiri. Jadi kayak PP-nya Wirawiri. Wow, aku itu. Oh, ini lumayan jauh banget ya gitu.
0: Iya. Di ayahi dewe iku.
1: Iya.
0: Wow.
1: Jadi memang khusus manten harus aku sendiri. Harus aku sendiri. Kalau yang lainnya kayak pengapit, terus bridesmaid, keluarga itu baru asisten.
0: Baru asisten gitu ya, make up keluarga. Dan banyak orang yang menganggap bahwa profesi MUA ini kan kayak cuma sekedar hobi gitu ya. Apa sih yang menginspirasi Mbak Jessica gitu? Selain mungkin tadi ya, jadi modeling, terus ada yang minta, mungkin ada yang menginspirasi gitu.
1: Yang lebih menginspirasi tuh kayak ke zaman masa itu ya, masa itu tuh kurang deh kayaknya MUA di Magetan tuh. Terus kayaknya yang lebih upgrade tuh harus, memang harus ada gitu. Generasi-generasi muda tuh memang harus ada kan. Jadi kayak oh ya udah nih peluang nih gitu. Peluang buat aku buka MUA. Terus akhirnya nanti banyak yang booking. Jadi wah ini muanya muda, jadi bisa tahu apa ya, kayak keinginan kita anak muda tuh makeupnya seperti apa. Jadi kayak lebih mengikuti tren lah gitu.
0: Jadi Mbak Jessica ini tipenya yang makeup mengikuti tren atau ada stylenya sendiri nih Mbak Jess?
1: Kalau aku sih lebih ke ini ya, sesuai request aja ya. Tapi kebanyakan aku makeupnya karena basicku di Magetan ya, makeupnya minta Barbie look, Barbie look atau Korean look gitu.
0: Oh, masing-masing daerah beda-beda ya?
1: Iya, beda-beda. Kalau di Solo, di Jogja itu kebanyakan mintanya yang basic-basic makeup yang kayak biasa natural-natural gitu.
0: Lebih natural look gitu
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau di Magetan kan masih kebanyakan memang mintanya yang look gitu.
0: Beauty-beauty, Barbie, kayak gitu ya. Kan ada tuh kalau di Solo kalau gak salah kan ada model Paes dan lain sebagainya.
1: Ada.
0: Itu berarti Mbak Jessica sendiri juga yang
1: menggarap. Iya, aku Paes sendiri.
0: Wow, dan itu butuh berapa lama untuk make up-in orang yang apa ya, look-nya tuh Paes?
1: Dari make up sampai Paes sanggul itu kurang lebih 3,5 jam.
0: Tiga setengah jam?
1: Iya, 3,5 jam.
0: Itu untuk yang menggarap paesan ya?
1: Iya, untuk kepala aja ya.
0: Iya. Kepala gitu aja plus make up?
1: Iya.
0: Tiga setengah jam. Itu paling lama ya?
1: Paling lama.
0: Kalau paling cepet kira-kira?
1: Paling cepet kalau make up aja sejam.
0: Sejam udah selesai?
1: Itu karena kayak udah kepepet waktunya sih.
0: Oke. Bisa begitu ya ternyata ya. Jadi bergantung situasi dan kondisi. Oke. Terus ini nih, aku penasaran skill apa yang harus dimiliki sama MUA gitu. Apakah harus cuman bisa merias atau ada skill-skill lain yang memang perlu diperlukan oleh MUA gitu? Siapa tahu nanti ada generasi-generasi muda gitu ya yang terinspirasi sama Mbak Jessica gitu.
1: Skill sih harus ya. Karena aku yakin semua orang tuh bisa make up. Tapi skill nggak semua orang memiliki kan. Kadang tuh karena kayak kita tuh tangan-tanganan ya. MUA itu buat look yang sama tapi kok hasilnya beda ya, karena memang tangan kita berbeda gitu. Jadi kita harus asah lagi, kita harus kursus gitu. Terus ya buat apa? Buat portof gitu, lihat-lihat di YouTube gitu, jadi belajar gitu. Gimana sih ngerapiin alis, terus gimana sih buat look yang kayak gini? Gimana sih buat foundationnya biar gak dempul, biar tahan lama, itu memang harus dipelajari sih.
0: Oke, okay. Berarti dulu awalnya Mbak Jessica ini ada kursus atau
1: tapi gak
0: jangan-jangan
1: ada.
0: Buka kursus malah?
1: Nah itu sebenarnya ada sih yang pengen banyak sih yang pengen kursus, cuman ada beberapa aja yang ku ambil ya, nggak semua gitu.
0: Kenapa itu?
1: Karena aku basicnya memang otodidak.
0: Oke.
1: Tanpa kursus sama sekali sampai sekarang gitu.
0: Tapi emang udah buka kursus gitu ya, cuman beberapa gitu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 kembali lagi yang pengen tanya-tanya sama Mbak Jessica, kepoin aja deh teman Pro 2 ya. Gisel KW nih, siapa tahu Mbak udah kegiatannya selain MUA apa, ngapain gitu, sibuk ngapain gitu. Karena dengar-dengar juga Mbak Jessica ini suka banget sama ngonten ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi konten kreator dan sudah melalang buana, sudah bertemu dengan artis-artis. Nah, mungkin nanti bisa diceritakan sharing-sharing barengan sama teman-teman Pro 2 juga nih di sini. So stay tune aja ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2. Kita jeda terlebih dahulu.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Muda Kreatif Santai Siang bareng sama aku Nabila Negari dan juga bersama dengan Mbak Jessica. Yo, kita lanjut ya. Jadi kalau ngomongin soal make up nih ya Mbak, kan tadi selain diperlukan skill, pastinya diperlukan apa ya, kepercayaan pelanggan juga gitu ya. Betul. Nah ini waktu pertama kali dulu turun sebagai MUA, ini cara membangun kepercayaan ke klien-klien, ke masyarakat ini seperti apa sih Mbak Jessica? Ada tips nggak?
1: Lebih ke branding di sosial media juga ya. Itu, terus abis itu kayak kita nge-treat kliennya tuh juga harus baik. Terus kayak kebetulan admin MUA-nya kan aku sendiri ya. Jadi kayak, oh berarti aku harus menanggapi klien tuh dengan baik gitu. Kayak seandainya klien tuh bingung, jadi kayak kita tanya yang dibutuhkan apa aja kak. Terus kayak kakaknya pengennya kayak gimana gitu. Seandainya aku gak punya baju yang dia pingin, oh coba deh kita bantu, nanti kayak aku mengusahakan buat mungkin beli baru atau apa. Jadi kan klien wah percaya nih, gitu, percaya dan wah ini pelayanannya bagus gitu. Terus selain itu kita juga harus menjaga attitude ya di venue-nya. Jadi kayak kita harus ngobrol, terus sopan santun. Yang pasti jangan panjang tangan, dah itu aja. Karena kan di tempat wedding rame kan, rame, terus kayak banyak apa barang-barang klien gitu. Jadi kayaknya harus jaga lah, harus jagalah, jangan sampai kita panjang tangan. Ya attitude lah yang penting.
0: Oke, gitu. Good attitude ya yang utama nih teman Pro 2. Terus sekarang kan media sosialnya memang apa ya, kayak ibaratnya tuh menjadi etalase utama bisnis gak sih? Jadi sekarang tuh gampang banget. Tapi kalau menurut Mbak Jessica, antara Instagram sama TikTok, masuk ke TikTok juga gak Mbak Jessica?
1: Kalau muanya sih udah lama enggak ya. Lebih ke yang konten kreatornya aja.
0: Lebih ke konten kreator yang masuk TikToknya gitu ya. Kalau MUA-nya lebih ke Instagram. Oke. Nah itu tapi Mbak Jessica kan MUA. Attire-nya juga dari Mbak Jessica atau gimana?
1: Iya. Wow. Dari aku sendiri.
0: Dari Mbak Jessica sendiri. Dan sekarang sudah berapa koleksi tuh kalau boleh tahu?
1: Oh udah lumayan ya. Lumayan sih.
0: Lumayan ramah.
1: Iya.
0: Lumayan banyak.
1: Lumayan 100? Banyak. Enggak sampai sih, 100 belum sampai, belum semoga sampai aja ya.
0: Amin. Gitu. Kalau boleh tahu magetannya di mana sih, Mbak?
1: Aku di Sukomoro.
0: Sukomoro. Iya. Alamat lengkapnya kalau buat teman-teman Pro 2 mau ke salonnya?
1: Desa Tambak Mas, RT 6 RW 2, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.
0: Oke, nanti bisa di searching tuh ya teman Pro 2. Itu lokasi pastinya di mana gitu. Nah ini berhubung di YouTube channel RR Madiun sudah banyak banget ya yang kepo-kepoin ke Mbak Jessica nih. Kak, ini lokasi MUA-nya di mana? Nah, itu sudah menjawab ya tadi barusan. Terus Aminarsis, Kak, makeup artist itu kan perangkat atau alat harus dimiliki dan basicnya apa? Apa yang harus dimiliki dan basicnya apa nih, Mbak Jessica?
1: Kalau yang pasti ini ya, aku sebutin yang basicnya, basicnya ya, kayak primer, terus abis itu foundation, foundation, bedak tabur, bedak padat, terus abis itu alis, eyeshadow, blush on, lipstick, seperti itu.
0: Jadi untuk apa basic-basicnya itu ya?
1: Iya.
0: Untuk makeup pemula sendiri, MUA pemula, ada saran nggak kayak harus apa gitu yang dikenakan biar nggak apa namanya nge-crack atau gak gampang keki atau
1: kalau itu lebih ke skill sih kalau aku ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi mending belajar aja dulu, belajar yang lebih ya lebih dulu lah, kursus dulu lebih. Sekarang kan banyak private ya, jadi mending ambil private aja dulu biar tahu cara-caranya gimana. Karena setiap MUA itu caranya berbeda-beda ya, gitu. Jadi mending private dulu, nanti baru upgrade ke produknya gitu. Kalau menurut aku sih produk sama aja ya, tergantung kita yang mengaplikasikan gitu.
0: Oh, jadi walaupun ibaratnya kayak price-nya yang low, low budget, itu masih tetap okay gitu ya, asalkan skill-nya diasah dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Karena banyak brand lokal yang memang kualitasnya tuh bagus gitu.
0: Contohnya apa tuh Mbak kalau boleh di spill?
1: Salah satunya LT Pro.
0: Oke. Okay. Itu brand lokal yang udah membumi gitu.
1: Hampir semua-mua yang yang baru pemula, yang sudah profesional pun pasti pakai LT Pro gitu.
0: Oke. Itu tuh buat tips juga ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen menjadi MUA, yang penting basic-basicnya dulu, skillnya dulu diasah, bagaimana caranya ikut les aja. Siapa tahu pengen les di Mbak Jessica, DM boleh aja dulu banget.
1: Boleh banget.
0: Di DM dulu aja. Terus dari Sheina Biah nih, kalau untuk pemula yang baru mulai belajar makeup, 3 produk yang wajib dimiliki apa? Itu tadi kan banyak tuh Mbak Jess.
1: Betul.
0: Paling utama nih, 3 produk yang wajib dimiliki apa saja?
1: Primer. Primer, terus kayak foundation, bedak tabur. Itu pasti ya.
0: Itu pasti 3 sih yang utama ya berarti ya. Oke, jadi primer, foundation, dan juga bedak tabur. Sisanya itu lebih ke sekunder berarti.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus primer.
1: Setting spray ya, setting spray.
0: Setting spray. Itu untuk apa ya? Ngesetnya gitu
1: ya. Iya, jadi kayak akhirnya tuh bisa lebih lebih nempel gitu.
0: Oke. Terus ada yang bertanya lagi nih, Kak, bedanya make up pada umumnya sama make up artis itu apa ya?
1: Aduh.
0: Nah, ini kadang orang kan bingung gitu ya membedakan MUA, kok ada istilah MUA sama make up yang biasa gitu. Emang bedanya apa sih, Kak?
1: Sebenarnya lebih ke sama aja sih, cuman kayak penyebutannya aja sih yang lebih berbeda. Kalau di kota kan memang istilahnya MUA kan. Jadi make up artist gitu. Kalau memang di masih di kampung-kampungan, prias gitu. Jadi sebenarnya lebih sama aja sih.
0: Sama aja ya. Cuman penyebutannya aja itu teman Pro 2. Biar lebih keren aja.
1: Iya. Karena kan masa sih kita enggak pengen cari pasar di luar kota kan. Jadi ya kayak ada MUA. Kalau MUA tuh lebih ke semua ya. Kecuali kalau makeup wedding, pasti mikirnya orang, oh ini makeup wedding nih pasti makeupnya tebel banget gitu kan. Kalau MUA bisa makeup reguler, bisa makeup buat acara apapun,
0: sesuai
1: bisa request,
0: request
1: ya. Betul.
0: Oke. Tren makeup yang lagi happening apa nih, Kak? Ada yang tanya begini.
1: Kayaknya lebih ke Korean look ya.
0: Korean look ya. Yang kayak Barbie-Barbie gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Iya, betul. Kayak apa namanya? Doyin.
0: Doyin
1: kayaknya.
0: Oke. Ah, gimana tuh Doyin?
1: Jadi kayak dibuat kantung mata di bawahnya gitu.
0: Justru malah dicari yang ada kantong matanya ini.
1: Betul.
0: Nabila udah ada kantong matanya alam ini. Terus ada yang tanya nih, bagaimana mengembangkan bisnis makeup tanpa harus bergantung pada usaha-usaha wedding seperti stone atau terop? Nah, ini kalau Mbak Jessica sendiri lebih kepada berdiri sendiri atau kayak kerja sama gitu?
1: Kalau aku awalnya memang berdiri sendiri ya, cuman karena aku ada paket wedding yang memang menyediakan semuanya, jadi aku mengajak kerja sama vendor-vendor lain gitu. Tapi tetap pada aku sendiri itu, gitu. Jadi kayak ya sabar sih, sabar, telaten aja, ditelatenin, terus kita asah skill, terus kita banyakin portof, jadi kayak orang-orang lebih percaya. Terus mulut ke mulut yang penting ya. Kalau kita ada temen, yuk makeup ke aku yuk gitu. Kalau nggak gitu, kita buat portof, tapi temen kita yang dibuat model gitu. Jadi kayak teman kita jadi tahu, wah, makeupnya Jess bagus ya ternyata gitu. Nanti kan otomatis kalau ada temennya yang cari makeup, makeup aja ke temanku, makeupnya Jess bagus kok, itu pasti kayak gitu.
0: Kan sekarang juga MUA kayak meng-hire namanya apa, model gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, terus ini ada yang tanya juga nih, Kak, cara menjaga riasan agar tidak luntur saat cuaca panas gimana sih? Intinya biar terus terlihat fresh, katanya gitu.
1: Iya, itu pakai primer, pokoknya pakai basic-basicnya dulu, primer, setting spray dulu, terus abis itu pakai foundation. Dan kalau untuk keseharian kita sesuaikan dengan ini ya, kebutuhan kulit kita ya, kayak moisturizer gitu. Tapi yang pasti kalau untuk makeup wedding seperti itu, memang kita sarankan untuk tidak memakai skincare ya. Karena kalau pakai skincare tuh muka tuh jadi licin kan. Jadi kayak lebih rawan longsor aja sih.
0: Oke, jadi sebisa mungkin hamin berapa nih, Mbak, biasanya?
1: kalau bisa sih hamin sebulan ya, itu lebih bagus ya.
0: Oh, jadi kalau buat teman-teman Pro 2 yang memakai produk-produk skincare ini di stop dulu ya, yang mau punya acara wedding di stop dulu selama kurang lebih hamin 1 bulan.
1: Hamin 1 bulan atau enggak hamin 2 minggu juga enggak apa-apa sih.
0: Untuk menjaga biar stay gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, sangat menginspirasi nih Kak Jessica dari Aura Aira. Semangat Kakak.
1: Terima kasih Aura Ari. Siapa Aura siapa?
0: Aura Aira.
1: Oh ya, Aura Aira. Terima kasih.
0: Dan ini tadi kan ada fakta yang udah Nabila bilang gitu ya. Mbak Jessica selain MUA ini juga sibuk banget. Sibuk banget ngonten nih. Kalau boleh di spill-spill ngonten apa aja sih Mbak Jessica ini?
1: Kalau lebih dikenalnya aku ngonten berkebaya ya. Jadi kayak Mbak-mbak salting, bikin salting gitu. Pakai kebaya, pakai konde.
0: Oh, waduh, putri-putri gitu. Putri-putri kayak putri-putri Solo, putri-putri keraton gitu berarti ya?
1: Iya, mungkin seperti itu ya. Jadi kayak lebih menonjolkan budaya sih. Karena kan kebanyakan anak-anak muda sekarang konten kreator kan jarang yang berkebaya ya. Jadi kayak lebih menonjolkan budayanya kita dengan berkebaya, menunjukkan ini loh kita tuh anak muda berkebaya tuh bagus gitu. Jadi bukan kok kayak kampungan norak gitu, enggak. Jadi kayak budaya, terus kita juga menunjukkan sopan santun kita gitu. Jadi kayak kita tuh bangga dengan budaya kita sendiri gitu.
0: Oke, jadi sisi yang pengen ditonjolkan adalah budaya, terutama si kebayanya ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Kebaya.
0: Dan kalau dilihat ini kayak ada komedi-komedinya gitu nggak sih disisipin?
1: Iya. Iya, jadi kayak ngebuat salting-salting gitu.
0: Gimana?
1: Salting senyum-senyum.
0: Gitu. Itu berarti ngonten sendiri, Mbak, atau ada tim lagi nih?
1: Ada sih, ada tim.
0: Ada timnya sendiri lagi ya. Jadi ngatur jadwalnya ini gimana nih? Kayaknya sibuk banget. MUA iya, ngonten iya, terus apa lagi nih kesibukannya selain itu?
1: Kalau sekarang sih lebih ke kayak ngejar pengen buat single lagu ya.
0: Wih. Penyanyi gitu. Juga nih?
1: Iya, belum, masih belajar-belajar aja sih.
0: Kalau boleh di spill suaranya boleh dong. Aduh, nyanyi.
1: Aduh, aku malu banget.
0: Ada single nih udahan tapi?
1: Belum sih.
0: Belum, OTW?
1: OTW ya, ditunggu aja.
0: Oke, nanti buat teman-teman Pro 2 yang pengen denger, mungkin bisa di mana sih Mbak? Ada kayak YouTube channel atau Instagram?
1: Iya, nanti pasti
0: gitu?
1: Pasti akan di-upload di YouTube, terus di Spotify gitu. Jadi kalian bisa dengerin.
0: Keren banget sih. Kayaknya multi talent banget nih Mbak Jessica ya. Makeup bisa, ngonten bisa, nyanyi juga bisa,
1: menggambar juga bisa guys. Jadi kalau kalian pengen pesan gambar Mbak, boleh dong digambarin. Bisa, saya menyediakan kok.
0: Ngelukis juga berarti?
1: Iya, ngelukis juga.
0: By kanvas atau by apa nih?
1: Kanvas bisa, terus kayak kertas bisa. Jadi kalau kertas tuh biasanya aku pakai pensil arang gitu.
0: Hah? Pensil arang?
1: Iya, jadi hitamnya tuh lebih pekat kayak sketch gitulah.
0: Oke, jadi sibuk banget ya. Sesuai dengan requestan lah pengennya apa
1: betul.
0: Gitu ya. Terus biasanya kalau misalnya nih untuk prosesnya sendiri kan kalau Mbak Jessica dalam sehari biasanya berapa kegiatan gitu?
1: Nggak pasti sih ya.
0: Ngatur waktunya gimana sih kalau boleh dibagikan tipsnya ke teman-teman Pro 2 anak-anak muda ini?
1: Jadi kan kita pasti udah tahu ya, udah tahu yang kerjaan utamaku adalah MUA sama ngonten. Jadi kalau aku ada kerjaan MUA dan kebanyakan MUA itu memang tidak mendadak kan bookingnya, jadi kayak jauh-jauh hari, jadi udah di notes dulu nih. Oh, tanggal sekian ini ada MUA, berarti mungkin aku bisa ambil kontenan atau job endorse dan sebagainya setelah MUA gitu. Kalau nggak gitu, kalau hari itu full aku weddingan, berarti aku harus ambil jobnya di tanggal lain gitu. Jadi kayak ya memang harus bisa atur waktu sih.
0: Oke, gitu. Jadi harus di time management benar-benar gitu ya. Tapi paling susahnya apa nih Mbak? Maksudnya paling apa ya? Bikin pusing itu apa sih di antara bidang-bidang ini yang digeluti sama Mbak Jessica, di antara ngonten, make up, yang dua utama kan itu ya?
1: Iya,
0: betul. Yang paling bikin pusingnya yang mana nih?
1: Sebenarnya nggak terlalu pusing-pusing amat sih ya. Kadang kalau konten tuh yang pusing kayak mikir ide. Wah, ini idenya apa ya? Kadang kan kayak kalau cuman ngonten-ngonten lucu-lucuan kayak prank salting gitu kan nggak terlalu mikir-mikir banget ya. Yang mikir banget tuh kayak job-job yang endorse gitu, kayak udah ada rancangannya ini harus gini. Jadi wah ini aku harus gimana ya?
0: Harus ngikutin berarti
1: mikirnya,
0: ya.
1: Iya, jadi kayak wah aku mikirnya ini gimana ya?
0: Oke.
1: Terus gimana ya? Kadang tuh kayak skate kita sama pas di lokasi tuh kayak berbeda gitu. Jadi di lokasi tuh harus wah ini kita harus rubah deh. Kita harus rubah, jadi kayak gitu. Ya udahlah gitu.
0: Jadi bisa untuk apa ya? Mengikuti keinginan Mbak Jessica sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Jadi Mbak Jessica ini selain make up, ngonten juga, bisa ngelukis. Pokoknya buat teman-teman Pro 2 yang pengen kenal dekat sama Mbak Jessica, bisa di mana Mbak Jess?
1: Bisa nonton di Instagram dulu aja lah.
0: Nonton di Instagramnya apa nih?
1: Jessica Sabrina Real. Ada realnya ya guys.
0: Real, R E AL.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. real, not fake ya.
1: Yeah.
0: Jadi boleh kenalan di situ sama Mbak Jessica, boleh kepoin, pengen tahu kegiatannya apa aja Mbak Jessica selama ini gitu ya. Mungkin pengen kepoin konten-kontennya seperti apa, bisa banget berkunjung aja di Instagram.
1: Betul.
0: Ya. Terima kasih banyak nih ya buat Mbak Jessica sudah sharing-sharing ke teman-teman Pro 2 dan pastinya semoga harapan yang diinginkan merilis singlenya segera terwujud.
1: Amin.
0: Dan
1: amin,
0: sukses
1: amin
0: untuk usaha bisnisnya pokoknya. Amin. Apapun itu yang dikerjakan Mbak Jessica. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 nih ya yang sudah mengikuti edisi Muda Kreatif kali ini dan pastinya kita bakal bertemu lagi di edisi Muda Kreatif selanjutnya. Bye bye.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, Jalan

0: Showa diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Oke, teman Pro 2, belakangan ini tren olahraga baru terus bermunculan, mulai dari pilates, padel, sampai dengan bersepeda. Dan semuanya ini memang ramai sekali digandrungi. Tapi di balik berbagai pilihan tersebut, ada satu aktivitas sederhana yang tetap jadi favorit banyak orang dan terbukti menyimpan segudang manfaat. Yaitu apa? Jalan kaki. Nah, olahraga dengan budget nyaris nol ini memang terlihat sepele, teman Pro 2. Padahal, dibandingkan olahraga-olahraga yang sudah Nabila sebutkan tadi, jalan kaki justru punya keunggulan, di mana resiko cederanya minim sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak muda sampai dengan lansia, dan bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Nah, apa yang membuat jalan kaki layak disebut olahraga terbaik? Di sini ada sejumlah manfaat gitu ya yang bisa kita peroleh dari namanya jalan kaki. Yang pertama adalah ini, bisa dilakukan kapan saja. Dan inilah keunggulan utama jalan kaki, fleksibel tanpa ribet gitu ya. Kamu bisa melakukannya kapan saja, bahkan saat berangkat kerja pun atau sekedar belanja ke warung 5 langkah itu juga bisa disebut jalan kaki, ya kan? Nah, tidak butuh peralatan khusus, cukup kenakan sepatu dan juga pakaian yang nyaman, alas kaki gitu ya, bisa gak cuma sepatu, sandal pun juga bisa, asalkan kamu nyaman. Mulailah melangkah kemudian. Terus yang kedua, kenapa disebut olahraga terbaik? Karena bisa menyehatkan jantung. Rutin berjalan kaki nih, teman Pro 2, minimal 30 menit setiap harinya, itu bisa meningkatkan sirkulasi darah, di mana menjaga tekanan darah tetap stabil, serta bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Dan satu kebiasaan ringan inilah manfaatnya luar biasa. Yang ketiga adalah membantu menurunkan berat badan, di mana jalan kaki ini termasuk olahraga kardio yang efektif untuk membakar kalori. Setiap 1000 sampai dengan 2000 langkah gitu ya yang bisa kamu lakukan, itu justru bisa membakar sampai dengan 100 kalori. Nah, tergantung kecepatan berjalanmu, teman Pro 2. Semakin cepat semakin bagus. Dan lumayan kan ya, kalau dilakukan konsisten bisa untuk hitung-hitung diet sehat. Yang keempat adalah meningkatkan mood. Nah, ketika berjalan, tubuh memproduksi namanya hormon endorfin, di mana si hormon bahagia ini bisa memperbaiki suasana hati. Apalagi kalau dilakukan di ruangan terbuka sama doi, langsung ya, suasana hati kamu makin positif dan pastinya stres pun berkurang. Yang kelima adalah untuk memperbaiki kualitas tidur. Karena jalan kaki rutin, teman Pro 2, itu juga bisa membantu tubuh kamu merasa lelah secara alami, sehingga pada malam harinya kamu terjaga dari namanya insomnia, dan pasti tidurnya lebih cepat, lebih nyenyak juga. Dan pada akhirnya, jalan kaki pun bukanlah sekedar aktivitas ringan gitu ya. Dan dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang sederhana, tubuh kita bisa lebih sehat, pikiran lebih segar, dan hidup pun terasa lebih seimbang. Jadi teman Pro 2, kesimpulannya apa? Olahraga tidak butuh alasan. Jalan kaki saja sudah cukup, karena ya benar-benar olahraga yang simple bisa dilakukan kapan saja, siapa saja, dan di mana saja.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lebih dari sekedar konten estetik, teman Pro 2, untuk media sosial ya. Olahraga padel ini mengkombinasikan antara keseruan dan juga ketangkasan. Memang kalau ngomongin soal olahraga padel, sekarang itu lagi hype banget gitu ya. Selain badminton, bulu tangkis, ini muncul lagi padel. Dan ciri khasnya jelas terdiri dari raket padat dan juga dinding kaca yang membuat bola ini tetap hidup dalam permainan. Nah, bagi kamu yang pengen baru menjajal gitu ya olahraga satu ini, perlu sekali untuk memahami teknik-teknik dasar yang menjadi investasi penting agar permainan padel kamu tuh tetap terasa lebih dinamis dan tubuh tetap aman dari cedera nih, teman Pro 2. Ada 5 teknik dasar yang perlu kamu pelajari sebelum resmi turun ke lapangan. Yang pertama adalah penerapan memegang raket yang paling benar, yaitu continental grip atau yang sering disebut sebagai posisi memegang palu. Nah, pastikan pangkal ibu jari dan juga telunjuk itu membentuk huruf V di bagian atas gagang raket. Dan keuntungan posisi ini adalah kamu tidak perlu mengubah pegangan saat melakukan forehand ataupun backhand. Yang kedua adalah jangan terlalu banyak mengayun atau short backswing ya, teman Pro 2. Jadi seringkali yang dilakukan pemula, kesalahannya yang paling umum adalah melakukan ayunan lebar seperti bermain tenis. Padahal di padel, bola datang sangat cepat dan juga lapangan itu jauh lebih kecil, teman Pro 2. Sehingga gunakan ayunan-ayunan pendek dan fokus pada dorongan bola. Yang ketiga adalah berteman dengan dinding kaca. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Soalnya kalau pecah mah biar gitu, kayak kepingan-kepingan hati. Waduh, ngeri dong. Nah, inilah seni utama dari padel. Jadi pemula biasanya panik ketika bola melewati mereka gitu ya dan mengenai kaca. Padahal kaca ini adalah istilahnya teman kamu, teman Pro 2. So, pelajarilah cara menunggu bola memantul dari kaca sebelum memukulnya. Ini bukan berarti kacanya itu akan pecah, jadi aman, tenang aja. Nah, tunggulah pantulan kaca justru memberikan kamu lebih banyak waktu untuk memposisikan diri dan melakukan serangan balik yang lebih akurat. Dan juga berbeda dengan tenis ya, yang perlu kamu ingat bahwa tenis itu kan melakukan servisnya dari atas kepala. Sementara untuk servis padel ini dilakukan secara underhand. Nah, so bola itu harus dipantulkan ke lantai satu kali, lalu dibukul saat posisi berada di bawah atau setinggi pinggang. Dan fokuslah pada penempatan bola di area servis lawan, bukan pada kecepatannya, teman Pro 2. Padel merupakan permainan yang sangat mengandalkan kelincahan kaki. Jadi posisi tubuh yang rendah dengan lutut sedikit ditekuk akan memudahkan kamu untuk bereaksi terhadap bola-bola rendah yang memantul dari dinding. Jangan berdiri tegak nih, teman Pro 2, kuncinya gitu ya. Tetaplah aktif dengan langkah-langkah kecil atau yang disebut sebagai split step agar selalu siap mengejar bola. Jadi di sini padel itu bukan hanya soal kekuatan otot, melainkan soal kecerdasan kita dalam menempatkan bola dan juga kesabaran. Jadi kita berlatih untuk sabar ya, teman Pro 2.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: is to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: Yuk, segera download RRI Digital. I can't stand being the cause of the tears on your cheek.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, liburan sekolah kan bentar lagi tiba nih ya. Dan udah ada rencana kira-kira untuk mengisi waktu liburan kamu, apalagi yang punya adik ataupun punya si kecil. Nah, biar gak cuma main gadget aja di rumah, ini pas banget ya teman Pro 2. Karena Yayasan Dana Sosial Alfala atau YDSF itu punya acara super seru banget buat anak-anak usia 10 sampai dengan 13 tahun. Namanya adalah Holiday Camp. Nah, ini pas banget ya. Jadi sambil berlibur, ini bukan sembarangan kemah-kemah biasa gitu. Karena lokasinya ini luar biasa keren teman Pro 2, karena bertepatan dengan Markas Kopasgat AU Iswah Yudi Magetan. Dan yang paling mantap lagi, di sini kegiatannya bakal dipandu langsung oleh para personel Pasgat TNI AU, dan pastinya kebayangkan ya serunya gimana gitu. Di situ nanti anak-anak bakal dilatih kemandiriannya, kedisiplinan, dan sekaligus nambah teman baru dengan pengalaman semi militer yang aman dan juga edukatif. Buat kamu bisa banget dicatat tanggalnya ya untuk ayah dan juga bunda, karena acaranya bakal berlangsung besok hari Sabtu dan juga Minggu tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2026. Jadi buat kamu bisa langsung banget daftar untuk putra-putri kamu, untuk adik-adiknya sekarang juga sebelum nanti kuotanya penuh. Bisa banget hubungi panitia via WhatsApp di 081252 424 225, atau bisa pantengin terus informasinya di media sosial YDSF. Dan kalau misalnya untuk ini ya, liburan-liburan seru, pastinya dong, karena lewat Holiday Camp YDSF, di situ nanti bakal diajak untuk berlibur ya yang seru, mandiri, dan pastinya berprestasi.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ayo, siapa di antara teman-teman Pro 2 yang suka banget gigit-gigit kuku? Nah, mungkin orang yang menggigit kuku ini sering dianggap sedang banyak pikiran atau stres. Padahal gigit kuku itu bisa menggambarkan sifat atau kepribadian seseorang loh, teman Pro 2. Jadi, di sini ada sebuah ungkapan dari dunia medis di mana kebiasaan menggigit kuku itu dikenal dengan istilah onychophagia, yaitu perilaku menggigit atau mengunyah kuku secara berulang baik disadari ataupun tidak. Dan kebiasaan ini cukup umum terjadi gitu ya, baik anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa pun ada gitu. Tapi sebagian orang kebiasaan tersebut itu bisa berlanjut ya, bahkan mungkin ada, kalau orang lansia kayaknya enggak deh. Mungkin dewasa ya, sampai dewasa, dan sulit dihentikan. Nah, lantas kebiasaan menggigit kuku ini gimana nih? Apakah kebiasaan sepele atau ada tanda-tanda gitu yang menunjukkan bahwa seseorang ini sedang gugup? Nah, jadi ini berkaitan sama kondisi psikologis ya, teman Pro 2, atau kepribadian tertentu. Nah, jadi sebenarnya ada kepribadian nih dari orang yang suka menggigit kuku. Pertama, orang yang suka menggigit kuku itu cenderung perfeksionis. Karena di sini beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sering menggigit kuku memiliki sifat perfeksionis, dan mereka biasanya ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan mudah merasa frustasi ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Dan orang dengan tipe ini cenderung sulit santai gitu ya, sulit wallace atau slow. Jadi mereka ingin selalu produktif, cepat menyelesaikan pekerjaan, dan tidak nyaman ketika merasa bosan atau tidak melakukan apa-apa. Dan makanya karena frustasi gitu ya, akhirnya menggigit kuku dengan cara yang cepat untuk melampiaskan ketegangan. Yang kedua, ini adalah mudah cemas dan juga overthinking, di mana orang yang gigit kuku ini dikaitkan dengan rasa cemas gitu ya seringnya. Dan banyak orang juga yang melakukan hal-hal tersebut ketika memikirkan sesuatu yang berlebihan. Dan kebiasaan inilah yang bisa memberikan efek menenangkan sementara pada pikiran. Makanya kok orang itu mungkin tanpa sadar mulai menggigit kuku gitu ya, gigit

lah yang termasuk body focus repetitive behavior, yaitu perilaku berulang yang dilakukan pada tubuh sendiri, seperti mencabut rambut, menggigit bibir, terus habis itu menggigit kuku itu tadi. Walaupun terlihat sederhana, menghentikan kebiasaan ini ternyata tidak selalu mudah. Ada banyak orang juga yang merasa ingin berhenti, tapi kembali lagi melakukannya ketika stres. Dan bisa juga berkaitan dengan emosi yang dipendam nih teman Pro 2. Karena melansir dari News Medical Life Science, kebiasaan menggigit kuku juga bisa muncul karena emosi yang tidak tersalurkan. Misalnya nih, rasa marah, kesepian, malu, ataupun kecewa. Dan pada anak-anak, kebiasaan inilah yang bahkan bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ataupun meniru kebiasaan orang lain. Dan beberapa ahli pun juga menyebut bahwa menggigit kuku bisa menjadi cara seseorang untuk mengalihkan perhatian dari rasa tidak nyaman secara emosional.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Oke, teman Pro 2, pernah nggak sih kamu tuh merasa otak terus aktif padahal tubuh kamu tuh udah capek gitu? Nah, tenang aja, kamu di situ bukan satu-satunya orang yang mengalami hal tersebut. Ini umum terjadi, dialami oleh banyak orang, termasuk Nabila sendiri gitu ya. Padahal kondisinya udah capek, udah lelah, tapi justru otak kok masih aktif-aktifnya gitu ya. Nah, di sini mungkin pertanyaan akhirnya jatuh dengan kata mengapa bisa begitu? Dan apa yang membuat otak terus aktif padahal tubuh sudah loyo? Nah, kondisi ini umum terjadi sebelum tidur, teman Pro 2. Jadi bayangkan, tubuh sudah terasa capek, sudah terasa lelah karena beraktivitas seharian penuh gitu ya. Tapi di saat yang sama kamu tidak bisa tidur beristirahat karena otak kamu masih terus aktif berpikir. Jengkel? Iya, wajar teman Pro 2. Lelah sendiri menjadi tanda tubuh kamu butuh istirahat. Tapi sayang banget gitu ya, dalam kondisi tersebut otak seolah-olah tidak bisa diajak berkompromi, justru ayo berpikir. Nah, tubuh yang lelah dan juga pikiran yang aktif dikendalikan oleh sistem yang tumpang tindih ini, tapi tidak identik. Faktanya, kelelahan fisik memang tidak secara otomatis mematikan aktivitas otak. Di sini sejumlah ilmuwan pun sudah mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dan ada beberapa alasan dibalik otak itu terus berpikir padahal tubuh kamu sudah lelah. Nah, di sini Nabila rangkum dari berbagai sumber ya, teman Pro 2. Yang pertama adalah efek Zeigarnik namanya. Dimana di sini menjadi salah satu alasan yang paling umum adalah efek Zeigarnik, di mana ide itu ditemukan oleh psikolog Bluma Zeigarnik pada tahun 1920-an silam. Dan pada prinsipnya, efek ini menjelaskan bahwa tugas yang belum selesai ini cenderung lebih aktif dalam ingatan. Dan akibatnya, tugas-tugas yang belum selesai inilah yang masuk ke dalam alam pikir manusia, bahkan saat tubuh kamu itu sedang mencoba untuk beristirahat. Dan studi lain pun mempublikasikan dalam jurnal Anxiety, Stress, and Coping juga mendukung adanya efek Zeigarnik ini, di mana studi menemukan tugas yang selesai dikaitkan dengan peningkatan aktivitas berpikir di luar jam kerja. Yang kedua adalah kognitif hyperarousal atau lelah tapi tegang. Nah, di mana di sini peneliti tidur menggunakan istilah ini gitu ya, untuk menggambarkan keadaan otak kamu tetap waspada meskipun fisik kamu sedang lelah. Dan kondisi ini rentan terjadi pada orang yang mengalami stres dan juga kecemasan, di mana di sini mereka umumnya akan mengalami tubuh yang merasa lelah tapi tidak bisa berhenti berpikir. Dan hal inilah yang berujung pada rasa kantuk yang tidak didukung oleh kemudahan untuk tidur. Dan pastinya bakal timbul stres gitu ya, teman Pro 2, seperti kortisol. Hormon stres seperti kortisol ini membantu tubuh kamu tetap waspada secara mental meskipun lelah secara fisik, dan hal inilah yang menimbulkan rasa lelah tapi tegar. Next, yang selanjutnya, karena alasannya proses masalah yang belum selesai. Nah, di dalam beberapa kasus, pikiran yang tetap aktif ini karena seseorang sedang mencari kepastian dan juga kendali, di mana kelelahan fisik inilah yang tidak bisa menyelesaikan kebutuhan dan pada akhirnya membuat kita itu berpikir terus gitu ya, pikirannya beredar kemana-mana. Dan akibatnya argumen inilah yang terus terulang di kepala dan keputusan pun sulit untuk kembali muncul. Lantas apa yang harus dilakukan? Nah, untuk mengatasi ini semua teman Pro 2, kamu bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, tetapkanlah rutinitas malam yang menenangkan, entah itu seperti membaca buku, mandi air hangat. Kalau Nabila sih jujur, baca terlalu lama itu ngantuk. Nah, contohnya kayak gitu teman Pro 2. Atau mandi air hangat. Nah, ini untuk merilekskan tubuh. Kemudian yang kedua, batasilah aktivitas dengan gadget sebelum tidur. Jadi jangan buka HP ya kalau bisa, karena layar HP atau layar gadget kamu itu bisa membantu aktif lagi tuh otak ya. Enggak enak kan? Terus yang ketiga, juga berlatih teknik relaksasi serta pernafasan dalam. Serta yang terakhir, pastikan pola makan kamu secara tepat dan juga sehat. Jadi itu ya teman Pro 2, cara mengatasi tubuh kamu agar bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan siklus tidur yang baik, seperti itu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Nggak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. WIT Studio resmi merilis teaser perdana untuk The One Piece Project anime terbaru yang akan mengadaptasi ulang kisah legendaris karya Eiichiro Oda dari awal. Kabar yang paling dinanti para penggemar akhirnya terkonfirmasi, di mana Mayumi Tanaka kembali mengisi suara Monkey D. Luffy, peran yang telah ia bawakan sejak anime One Piece pertama tayang di tahun 1999. Tanaka yang kini sudah berusia 71 tahun tersebut mengaku sempat ragu untuk memulai segalanya dari awal. Adapun teaser berdurasi hampir 1 menit ini menampilkan sejumlah potongan adegan dari Arch is Blue, babak awal yang akan menjadi fokus WIT Studio. Serial ini sendiri dijadwalkan akan tayang perdana di Netflix pada bulan Februari 2027. Kemudian informasi lainnya, logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah dipilih langsung oleh masyarakat melalui polling publik. 5 logo finalis ini hasil seleksi dari 124 peserta sayembara di seluruh Indonesia, dikerjakan oleh David Wirawan, Surakarta, Fajar Novario dari Padang, Kanda Putra dari Denpasar, Rizkyawan dari Malang, dan Tiffany Johan dari Batam. Voting berlangsung 24 sampai 28 Juni 2026 lewat logo hutri.istanapresiden.go.id mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Call of the day. Call of the day.
2: Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Kamu akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita ya, teman Pro 2. Dan masuk pada sore ceria, yang mana hari ini Nabila seneng banget karena kedatangan bintang tamu dari salah satu SMA di Kota Madiun. Nah, tentu saja yang berprestasi dong. Sudah hadir di sini ya orangnya, dan mari kita sapa terlebih dahulu nih. Ada siapa di sini? Boleh dong kenalan, dari mana, sekolah di mana, dan lain-lain. Hai.
1: Nama saya Abian Surya Lopinanta dari SMA 4 Kota Madiun.
0: Oke, panggilannya?
1: Abian.
0: Abian. Oke, Abian dari SMA 4 ya. Jadi, teman Pro 2, kabarnya nih, si Abian itu anaknya suka sama seni, terutama seni yang berhubungan sama visual. Benar enggak?
1: Benar.
0: Terkait seni apa tuh kalau bisa diungkapin sama teman-teman Pro 2?
1: Seni fotografi.
0: Oke, fotografi ya. Fotografi aja atau ada yang
1: human lain? Interest.
0: Oke, fotografi sama human interest. Oke, jadi kemarin nih waktu FL2 SN ya, Abian?
1: Iya.
0: Itu tuh kabarnya dia juara 3 nih, teman Pro 2 tingkat Kota Madiun di bidang fotografi. Wih, luar biasa banget. Dan oh iya, BTW Nabila mau ngingetin nih buat teman-teman Pro 2, boleh banget ya gabung. Kalau yang mau gabung di WhatsApp di 0811-369-7755. Dan juga simak siaran kami di RRI Digital. Yang belum download, ayo segera download. Abian udah download belum?
1: Sudah.
0: Oh iya, sudah. Berarti suka dengerin Pro 2 dong?
1: Jarang sih.
0: Jarang?
1: Iya.
0: Iya, biasanya kamu kalau misalnya pas dengerin Pro 2, sukanya apa nih? Pas jam berapa? Program apa?
1: Musik kadang musiknya.
0: Musik ya? Oke deh, makasih loh udah di-download dan juga disimak di sia apa didengerin. Dan ngomong-ngomong nih, Abian sendiri ini kelas berapa sih kamu?
1: Kelas 11.
0: Kelas 11. 11 itu berarti kelas 2.
1: Kelas 2 SMA.
0: 2 SMA kan ya?
1: Yeah.
0: Oke, terus kemarin kan waktu ikut lomba FL2 SN nih. Itu kamu kan fotografi nih. Itu yeah, memang mewakilin sekolah diseleksi atau yaudah kamu ikut-ikutan aja?
1: Diwakilkan sekolah.
0: Wakil sekolah?
1: Iya.
0: Oh, berarti itu gak ada proses seleksi atau apa gitu?
1: Gak ada.
0: Oh, berarti langsung nunjuk kamu gitu ya?
1: Iya.
0: Wow. Berarti kalau misalnya kamu kan foto ya, memang suka ngefoto, itu dari kapan?
1: Dari SMP.
0: Mm-mm. Boleh diceritain gak kenapa kok kamu tertarik atau suka sama fotografi ini? Kenapa alasannya?
1: Karena ayah saya fotografer, dan saya ya kayak tertarik sama kamera gitu. Dari SD udah megang-megang kamera.
0: Wih, megang-megang aja.
1: Iya.
0: Oh, megang
1: dasarnya
0: terus?
1: Dasarnya itu SMP.
0: Oke, berarti mulai dari SD kamu udah tertarik.
1: Iya.
0: Terus habis itu baru moto-moto
1: SMP.
0: SMP, oke. Terus awalnya kan dari ngelihat bapak tuh.
1: Iya.
0: Mungkin kenapa kok kamu tertarik sih kok? Maksudnya dari ngelihat bapak aja jadi fotografer, kamu bisa terinspirasi, tertarik gitu, kenapa?
1: Ya kayak foto itu menjadi kenangan kita, dan kebahagiaan. Dan saya tertarik. Nanti kalau apa itu?
0: Udah gede, udah anu ya.
1: Ya momennya itu penting gitu.
0: Iya. Karena memang benar ya, foto itu kan kayak mengabadikan momen gitu. Fungsinya kan buat mengabadikan momen ketika kita udah dewasa atau ketika kita udah, maaf gak ada gitu ya, kayak kita itu bisa ngelihat kenangan-kenangan itu lewat foto gitu gak sih?
1: Yeah.
0: Iya, kebetulan Nabila juga suka foto. Terus berarti kamu udah sering ikut lomba-lomba juga atau baru pertama kali ikut lomba?
1: Sering.
0: Apa aja tuh kalau boleh tahu?
1: Baru-baru ini ikut lomba di Sun City. Foto itu.
0: Apa tuh?
1: Foto Adira.
0: Apa foto?
1: Adira.
0: Apa itu?
1: Iklan, foto iklan.
0: Oh, berarti kayak ada sebuah produk gitu atau gimana?
1: Iya, ada sebuah produk.
0: Oke.
1: Nanti disediain modelnya. Terus difoto.
0: Oke, berarti model produk sama potret, model potret gitu atau?
1: Iya.
0: Oke, terus aku pengen tanya, Pak, kan kamu juara 3 nih. Gimana perasaan kamu pas ketika kamu dapet juara 3? Apakah ada perasaan kayak getem-getem gerget? Kenapa kok juara 3? Kenapa gak juara 1 gitu?
1: Iya.
0: Kenapa
1: tuh? Emang fotonya itu dada itu, gak maksimal.
0: Dada?
1: Saya kira nggak terlalu maksimal.
0: Okay.
1: Soalnya itu pas hamin dua lah fotonya itu.
0: Oh, itu tuh berarti ngefotonya itu hari-hari sebelumnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Untuk timeline-nya sendiri gimana nih? Maksudnya seminggu atau berapa hari sebelumnya?
1: Dua minggu
0: buat hunting gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Untuk temanya gimana?
1: Pas hari raya Idul Fitri itu, jadi nggak bisa ngefoto-foto hunting.
0: Oh gitu. Udah ada temanya?
1: Sudah.
0: Apa tuh?
1: Ketupat.
0: Oh, berarti nuansa Idul Fitri ya?
1: Iya, habis Idul Fitri.
0: Okay.
1: Baru bisa ngefoto dan pas ada ketupat.
0: Iya sih, lebaran ketupat itu ya. Boleh dong ceritain gimana prosesnya kamu ngefoto itu, dapetin foto yang bisa sampai juara 3, gimana prosesnya? Ceritain dong.
1: Pertama, saya keliling kota. Melihat-melihat bangunan-bangunan. Tapi saya punya ide ke Pasar Gede. Banyak jualan-jualan gitu. Dan kayak jual-jualan biasa itu kayak gak tertarik gitu. Ada ketupat. Dan saya tertarik ngefoto itu. Tapi izin dulu sama penjualnya. Saya foto.
0: Oke. Terus?
1: Gitu.
0: Berarti kamu sampai keliling-keliling kota hanya untuk itu nyari foto?
1: Iya, hunting itu.
0: Oke. Kota mana aja tuh yang kamu sasar buat hunting foto?
1: Madiun. Sampai hampir ya Caruban.
0: Madiun sama Caruban aja ya. Oke, selain pasar besar mungkin di mana kalau di Madiun sendiri?
1: PSJ.
0: Terus ada apanya? Itu yang camel-camel itu. Untanya itu. Itu kamu maksudnya apa ya, kalau sebagai seorang fotografer itu kan pasti mempunyai sudut pandang sendiri enggak sih, kayak apa ya, kayak ada sisi menarik. Nah, gimana ya, kamu ngelihatnya sendiri itu apa sih yang menariknya gitu pas kamu ngambil gambar, yang mbok lihat itu ketika kamu tangkep, ketika kamu ceklik gitu tuh apa sih yang mbok lihat, sih menurutmu menarik, unsur-unsur apa
1: di PSC itu? Banyak ramai yang di jalanan itu, di jalanan PSC kan ramai. Terus saya naik ke jembatan itu kelihatan bagus banget.
0: Oke.
1: Foto di situ.
0: Berarti kamu ngambil unsur streetnya ya, human interestnya ya. Oke. Terus berarti kamu sendiri ini udah punya alatnya ya, kayak kamera, lensa dan lain sebagainya. Oke. Tapi kemarin pakai kamera atau pakai HP pas lomba itu?
1: Kamera.
0: Kamera. Memang disuruh pakai kamera, nggak boleh pakai HP?
1: Boleh pakai HP.
0: Ada yang pakai HP berarti?
1: Nggak tahu saya.
0: Oh.
1: Kayaknya.
0: Oh, saya tahu. Berarti pas kamu lomba hari HFL2SN itu berarti sudah semuanya itu menunjukkan karya-karyanya gitu ya? Atau gimana?
1: Iya.
0: Itu modelnya kayak bentuk pameran atau gimana? Mungkin bisa diceritain dong ke teman-teman Pro 2 lebih detailnya lagi, jelasnya lagi pas hari H lombanya itu kayak gimana?
1: Terimanya?
0: Enggak, pas hari H lombanya itu tuh modelnya itu gimana sih? Perlombaannya ini loh, FLS2N fotografinya ini.
1: Lombanya itu presentasi. Terus videografi sama fotografinya disatukan. Nanti ada dua juri juga. Habis presentasi langsung diumumkan.
0: Oke. Nah, untuk foto kamu sendiri nih, ada judulnya enggak sama ada ceritanya enggak?
1: Ada.
0: Apa tuh? Boleh dong diungkapin?
1: Ketupat itu judulnya. Yang berarti ngaku lepat. Ya itu ketupat ngaku lepat, yang mengaku salah.
0: Itu berarti kamu fokusnya pada ketupatnya sendiri atau yang tadi jualan ketupatnya?
1: Ketupatnya sendiri.
0: Oke, ketupatnya sendiri.
1: Soalnya ada tema makanan khas.
0: Oh gitu. Loh, temanya itu apa aja sih?
1: Bangunan, makanan khas, sama prestasi.
0: Terus alasannya kamu milih itu sendiri apa? Yang ketupat tadi?
1: Karena itu punya ide di Pasar Gede.
0: Oke, punya ide di Pasar Gede. Nggak ada yang lainnya kayak bangunan gitu ya, padahal bangunan maksudnya kan lebih simple atau apa gitu ya. Oke. Nah, menurut kamu nih, kamera sama lensa favorit kamu sendiri apa?
1: Lensa fix.
0: Lensa fix. Yang fokal yang berapa tuh?
1: 1,8.
0: Kenapa?
1: Soalnya lebih cerah.
0: Oke, lebih cerah
1: kalau di indoor.
0: Indoor. Oke, okay. Itu berarti kamu nggak pakai flash atau apa gitu ya? Enggak. Berarti murni bener-bener. Kamu ngambil foto itu dari jam berapa?
1: Sore.
0: Sore hari ya?
1: Iya.
0: Berarti setelah pulang sekolah, kamu langsung hunting gitu, Abian?
1: Itu masih libur.
0: Oh iya, dia masih libur Idul Fitri ya?
1: Iya.
0: Oke. Terus aku pengen tanya dong, jenis fotografi yang kamu suka sendiri nih, Abian, apa? Kayak landscape, makro, atau apa?
1: Makro juga suka.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yang paling suka itu human interest.
0: Human interest ya. Kenapa tuh? Karena apa?
1: Ya, karena memperlihatkan orang kayak berjualan mm-hmm. gitu, mm-hmm. dilihatkan. Ya, terlihat bagus lah.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Selain itu makro ya tadi. Karena apa ya, kayak makro sendiri, Nabila juga suka sih makro, kayak ngambil sesuatu yang kecil bentuknya tapi jadi kelihatan gede gitu karena adanya lensa makro. Kayak apa ya, ada uniknya sendiri gitu, sisi uniknya sendiri. Oke, okay. Nah ini kan sekarang lagi rame kalau kamu lihat di medsos ya, yang berhubungan sama foto-foto. Kamu pernah dengar gak sih kayak misalnya lebih penting mana, komposisi atau cahaya atau gear? Nah, kalau menurut kamu sendiri, Abian, yang mana nih?
1: Semua penting sih.
0: Gimana? Tanggapan kamu?
1: Komposisi juga penting.
0: Mm-hmm.
1: Kalau komposisi ada, cahaya nggak ada ya?
0: Ya nggak bisa.
1: Ya.
0: Terus? Kan kadang.
1: Kalau kamera itu ya skill sih.
0: Skill ya. Berarti menurut kamu skill lebih penting daripada alatnya itu ya. Oke, berarti sama-sama semuanya penting.
1: Yeah.
0: Oke, kalau misalnya, soalnya kalau menurut pengertian sendiri ya, Nabila tahu itu fotografi adalah melukis dengan cahaya, ya nggak sih?
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya nggak ada cahaya, ya nggak bisa terlukis gitu lewat fotografi ini, teman Pro 2. Kalau kira-kira sendiri nih, siapa tokoh fotografer yang kamu suka atau yang menjadi inspirasi dan panutan kamu? Ada nggak? Pasti ada dong.
1: Gary Evan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena pas di acara Favi itu,
0: mm-hmm.
1: yang di Kediri itu, mm-hmm. pematerinya itu.
0: Oh iya?
1: Iya. Itu fotografernya Kaisang.
0: Oh, wedding itu ya?
1: Iya.
0: Mungkin ada sisi-sisi yang apa ya, yang kamu suka gitu, kayak misalnya karakter fotonya, ngambilnya, atau apa yang kamu suka dari itu?
1: Ya, karakter ngambil fotonya itu,
0: mm-hmm.
1: teknik fotonya, komposisi, mm-hmm. pencahayaan,
0: mm-hmm.
1: lampu-lampu yang dipasang di samping-samping itu,
0: mm-hmm.
1: itu bagus menurut saya.
0: Oke, okay. Terus habis itu kayak apa ya, kan apa ya, kayak misalnya foto itu kan diedit dan lain sebagainya. Menurut kamu penting juga nggak sih buat ngedit bla bla bla itu?
1: Penting.
0: Kenapa? Bisa dijelasin nggak kalau kamu sendiri nih? Waktu lomba itu, proses editingnya gimana? Terus ciri khas kamu gimana?
1: Ya, foto itu terlihat kurang, kalau kurang cahaya gitu bisa diedit.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Kalau nggak diedit itu terlihat kusam karena pakai file RAW.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Oke, antara RAW sama JPEG ini gimana sih? Mungkin kamu bisa jelasin gitu ke teman Pro 2 yang pengen tertarik gitu sama foto, masih belum paham sama antara RAW sama JPEG. Nah, mungkin kamu bisa dijelasin tuh.
1: Kalau JPEG itu filenya itu udah diedit sama kamera.
0: Mm-hmm.
1: Kalau RAW itu file mentah. Jadi fotonya terlihat kusam, tapi kalau diedit nanti gampang.
0: Berarti
1: pencahayaannya gampang ya.
0: Burik jadi cantik, yeah. Cakep gitu ya. Oke, ntar kapan-kapan fotoin aku dong. Oke deh. Menurut kamu nih, apa sih tantangan terberat dari seorang fotografer atau dari seni fotografi sendiri, apa tantangannya?
1: Oke, tantangan terberatnya apa ya? Itu sih. Kadang itu mm-hmm. yang minta-minta foto itu.
0: Mm-hmm. Yang minta-minta harus foto gimana tuh?
1: Segera gitu.
0: Oh.
1: Padahal belum juga diedit.
0: Iya. Iya, nyusu-nyusu iki kliennya. Yeah. Oh, kamu juga buka jasa foto nih ceritanya?
1: Ya, iya.
0: Oke, okay. Udah ada bisnis nih?
1: Belum sih.
0: Oh, belum, tapi kalau misalnya diminta
1: dipanggil-panggil aja.
0: Oke, okay. Tapi tadi bapak kan katanya fotografer.
1: Iya.
0: Masih buka jasa juga?
1: Sudah enggak.
0: Oh, udah enggak. Tapi dengar-dengar nih, teman Pro 2 katanya waktu tadi off air, si Abian ini tuh pengen meneruskan usaha bapaknya, jadi buka studio ya?
1: Iya.
0: Wih, keren. Ntar kalau misalnya kapan-kapan udah buka gitu ya, foto-foto deh di situ. Oke, nah kalau menurut kamu nih, yang FL2SN kemarin kan juara 3, yang juara 1 sama 2-nya dari mana dan apa tuh fotonya, model fotonya?
1: Juara 1 dari SMA 2 Madiun.
0: Mm-hmm.
1: Itu fotonya kayak ada story-nya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Story yang berprestasi.
0: Mm-hmm.
1: Pertama belajar, mm-hmm, terus lomba, terus berprestasi.
0: Okay.
1: Kalau yang juara 3 itu...
0: Juara 3 kan kamu?
1: Juara 2 ya, juara 3 saya. Juara 2 SMA Taruna.
0: Oke. Okay.
1: Ya fotonya itu kayak di panggung,
0: mm-hmm,
1: tari,
0: mm,
1: foto tari ya.
0: Berarti semua ngambil unsur prestasi ya?
1: Yeah.
0: Beda kamu ya, cuman apa ketupat itu tadi. Loh itu tuh fotonya ngambil cuman nyetorin satu karya aja, satu karya foto atau beberapa foto yang ditampilin?
1: 11 foto.
0: 11 foto, tapi dengan satu tema yang sama?
1: Iya. Yeah.
0: Oh gitu, cuman beda-beda angle atau gimana nih?
1: Ya beda-beda angle.
0: Ah gitu, oke deh. Ini kalau misalnya dilihat di YouTube nih, Abian, udah banyak yang komen ini. Aku bacain ya. Ada dari Barkers underscore Joe. Bagaimana triknya foto di tempat agak gelap, Mas? Ayo monggo bisa dijawab.
1: Ya itu saya suka lensa fix itu biar terang di, mm-hmm, f1.8, kalau masih kurang pakai cahaya kayak lampu.
0: Mm.
1: Itu sih.
0: Oke, cahaya bukan
1: kalau
0: cahaya.
1: Lensa sakit kayaknya kurang.
0: Mm-hmm.
1: Bisa sih lensa sakit kalau ada, mm-hmm, lampunya.
0: Berarti harus didukung sama itu ya lensa itu ya. Oke. Itu tadi ya Barker Joe underscore Joe. Terima kasih. Terus ini ada juga lagi dari Sinayo13. Kalau ngedit bagusnya kayak gimana ya? Boleh dong dikasih tipsnya, terus softwarenya pakai apa?
1: Saya pakai HP.
0: Pakai HP? Gunain apa tuh? Boleh dong diceritain, terus Lightroom. Gimana tips-tipsnya? Boleh dong kasih tips-tipsnya ngedit yang bagus itu gimana?
1: Saya pakai Lightroom.
0: Mm-hmm.
1: Dan kalau fotonya gelap bisa dinaikkan cahayanya. Kalau terlihat kontras, kusam gitu, naikkan kontrasnya,
0: mm-hmm,
1: sama high clicknya biar lihat wajah itu halus.
0: Mm. Kamu ada ciri khas tersendiri nggak? Maksudnya setiap fotografer kan pasti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri ya. Ya, kalau misalnya orang ngelihat foto kamu, foto gitu ya, oh ini hasil karyanya Abian nih. Nah, apa ciri khas kamu sendiri?
1: Saya malah suka foto yang senja, kayak kuning, ada kuning-kuningnya gitu.
0: Hmm, berarti cenderung warm ya foto
1: ya,
0: kamu. Oke. Oke, itu tadi ya si Nayo. Terus ini ada juga nih, salam-salam dari Acin. Siap menyupat konco kentelku. Wah, ini konco sekolah ini yo.
1: Ya.
0: Terus ada juga dari Zoel Kahfi Yadi. Halo, selamat sore Kak Nabila dan juga Abian. Ini aku Gilang, hari ini aku minta apa nih? Ganti lagu Love You Sandra Valero. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke, ceria dong. Terus habis itu juga ada dari Amara Zulfa, Abian, lope lope lope. Weh. Terus ada juga dari Aminarsis, sukses selalu untuk Abian. Semangat ya. Semangat dong Abian.
1: Iya.
0: Yeah. Jawab dong. Yang semangat, udah dikasih semangat,
1: semangat
0: nih sama teman-teman berdua. Terus ada juga nih, Kinan Alhambara. Hai Abian, teori apa yang sulit dalam belajar kamera digital menurut... Teori apa yang sulit dalam belajar kamera digital maupun mirrorless? Nah, ini gimana nih menurut kamu?
1: Teknik yang paling susah itu komposisi.
0: Kenapa?
1: Susah belajar itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya karena kabelnya itu susah meletakkan objek.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Berarti teori dari komposisi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau tadi kamu kan sempat ngungkapin juga nih, pernah megang kamera analog juga ya?
1: Iya.
0: Yeah. Nah itu sendiri gimana nih? Ceritain dong pengalaman kamu nggunain kamera analog kalau dibandingin sama sekarang kan modern banget ya, pakai kamera digital, mirrorless, dan sebagainya. Nah, pengalaman kamu sendiri pakai kamera analog gimana?
1: Itu saya megang kamera analog itu sudah nggak bisa. tahun ini udah gak bisa. Itu gak bisa nyala. Jadi gak bisa ngulik-ngulik itu.
0: Tapi dulu udah pernah moto pakai kamera analog?
1: Belum.
0: Oh, belum pernah?
1: Belum pernah.
0: Cuman megang aja ya? Oh, megang aja teman Pro 2. Terus ini juga ada lagi nih, Abaras Amara Zulfa. Abian kalau udah sukses jangan sombong ya. Tuh, jangan sombong Abian. Terus habis itu juga ada dari Diah Ayu Aulia Rahma. Abian, wow Abian. Ini banyak banget ya cewek-cewek yang nge-support kalau dari YouTube ya. Wah, udah punya pacar belum?
1: Belum.
0: Oh, belum. Wah, ini kesempatan emas nih teman Pro 2 yang cewek-cewek. Serobot. Oke, terus habis itu banyak banget nih yang komen. Ada dari dia Ayu Aulia Rahma, Menyala, dan masih banyak lagi ya. Terus aku pengen tanya nih Abian, kalau menurut kamu nih antara fotografi sama videografi, kamu lebih milih mana? Kalau dilihat-lihat, kamu kan ngungkapin ya kalau misalnya suka fotografi sama videografi, kalau dilihat dari itu kamu sih. Nah, itu gimana tuh? Lebih milih mana ke depannya?
1: Fotografi.
0: Kenapa tuh?
1: Ya karena sudah bisa fotografi. Dari SMP itu sudah belajar. Kalau videografi itu baru-baru ini SMA. Sukanya itu baru-baru ini. Belum bisa menguasai videografi.
0: Oke. Terus selain kamu FL2SN, punya pengalaman-pengalaman lain gitu kayak ngikut-ikut apa?
1: Lomba.
0: Apa itu lombanya? Ya masa lomba, enggak tahu lomba.
1: Banyak sih lomba. Di Bar Korwil itu pernah. Lomba KFI.
0: Apa itu KFI?
1: Komunitas Fotografi Indonesia Madiun.
0: Kamu juga tergabung di dalamnya? Iya. Oke, terus mungkin itu komunitas itu gimana? Berarti suka ngadain?
1: Ikut aja sih komunitasnya itu.
0: Oh, ngikut aja. Ikut
1: acaranya itu.
0: Berarti enggak, maksudnya enggak yang ikut tergabung.
1: Ya, enggak.
0: Oke, tapi kamu suka hunting-hunting gitu juga nggak?
1: Suka.
0: Abian, biasanya kalau hunting sore ya?
1: Hunting.
0: Setiap sore atau ada agenda berapa minggu atau berapa bulan sekali gitu?
1: Libur sih.
0: Pas liburan ya. Oke. Terus kamu biasanya hunting di mana dan apa aja tuh yang kamu huntingin?
1: Kalau hunting ya kadang ya human interest, orang-orang di pasar, ya bangunan, PSC. Udah sih.
0: Udah itu aja. Kamu biasanya ngajak temen atau orang tua atau?
1: Sering.
0: Sendiri?
1: Sendiri.
0: Sendiri. Sendiri lebih asik ya. Sendiri lebih seru. Oke, kalau kamu sendiri di sekolah nih, ada gak ekskul fotografi atau videografi atau yang nunjang kamu? Ada gak? Terus
1: ada.
0: Kamu ikut?
1: Ikut.
0: Oke. Terus rencana kedepannya nih, kamu ada gak rencana kedepan buat yang berhubungan sama hobi kamu ini? Mungkin pengen buka bisnis atau pengen
1: itu sih,
0: apa?
1: Buka bisnis.
0: Mm-hmm.
1: Biar ada pemasukan juga. Ya itu.
0: Itu aja. Gak ada yang lain?
1: Pengen mengikuti lomba-lomba lagi.
0: Oke, rencana ada pengen ngikut lomba apa nih?
1: Itu yang terbaru itu DLH.
0: Apa tuh?
1: DLH Madiun.
0: Apa tuh?
1: Bersihan.
0: Oke. Biasanya kalau kamu ikut lomba itu ya udah ikut-ikut aja, maksudnya atau ada kriteria-kriteria tertentu acara yang harus kamu ikutin gitu?
1: Ya, ikut aja.
0: Ikut aja ya. Pokoknya ngumpulin foto gitu ya. Apa selain ngisi hobi, ada yang lain enggak?
1: Ya, itu saya suka foto.
0: Oke, karena suka teman Pro 2. Baiklah, Abian. Kalau gitu apakah pesan atau motivasi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin suka sama fotografi nih? Boleh dong dikasih pesan dan juga motivasi?
1: Ya, kalau emang suka fotografi ya dikembangkan. Kalau masih belum punya gear bisa kok pakai HP. Ya nanti sering ikut lomba. Lomba itu bukan hanya ingin menang, cari pengalaman. Kok kalah ini dilihat juara satunya itu kayak gimana, juara dua kayak gimana, bisa diikuti. Ini salahnya apa foto saya gitu. Tetap cari pengalaman.
0: Jangan menyerah ya, pokoknya. Jangan takut jelek, jangan takut salah. Karena kadang-kadang kan, apalagi ngelihat sekarang ya, kalau misalnya banyak banget pesaing-pesaing fotografer-fotografer yang lainnya itu kayak keren-keren gitu. Kadang bikin minder kan. Iya, oke. Ini aku bacain lagi ya komen-komen yang ada di YouTube nih. Ada dari Z Yang KF. Hebat, semangat terus Le. Ini siapa nih? Terus habis itu ada juga dari dia Ayu Aulia Rahma, fotografer kita. Wow. Wow. Ini ada nih yang nyuruh kamu senyum nih. Dia Ayu Aulia, senyum dong. Lah ya, kamu tuh enggak senyum-senyum. Gimana sih? Biar manis. Terus habis itu ini ada dari Wenceslaus Deva, menyala ketua Gen 2. Kamu ketua di ekskul. Yeah. Wih, keren. Ada proker-proker enggak yang kamu, ada proker, bocorin dong proker-proker yang menarik di ekskul kamu, fotografi.
1: Baru-baru ini ada profil sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, videografi mengenalkan sekolah sama majalah ASA.
0: Mm.
1: Majalah yang mengenalkan prestasi-prestasi siswa.
0: Jadi fotografernya gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Terus lain itu mungkin ada rencana lagi gitu di ekskul kamu sama teman-teman?
1: Terakhir saya itu profil, prokernya.
0: Prokernya itu ya?
1: Karena nanti kelas 12 sudah nggak ikut ekskul.
0: Mm. Untuk ikut ekskul fotografi, ini kira-kira teman-teman misalnya yang di SMA 4 pengen gabung gitu ya, yang terutama adik-adiknya yang mau baru ini mau mendaftar sekolah, ada syarat-syaratnya nggak sih buat gabung di ekskul fotografi? Atau ya udah boleh masuk aja?
1: Ya boleh masuk, walaupun nggak punya kamera itu sudah sediain sama SMA.
0: Terus?
1: Ya nanti ada seleksinya juga.
0: Apa tuh seleksinya, gimana?
1: Seleksinya itu video sama foto. Nanti belum ditentukan temanya.
0: Itu dibatasin juga nggak anggotanya kalau dari ekskul fotografi?
1: Nggak, karena itu ada seleksi dulu. Baru dibatas.
0: Berapa anak?
1: Anggotanya 30-an.
0: Oh, 30-an. Itu udah dari angkatan kelas 10-11 atau?
1: Ya,
0: setiap angkatan?
1: 10-11 semua.
0: 30 anggota ya. Oke, jadi buat teman Pro2 yang rencana mendaftar SMA dan masuk kepada SMA 4 dan tertarik gitu ke ekskul fotografi, boleh banget join ya. Ntar ketemu sama Akang ini, Abang Abian nanti di ekskul fotografinya SMA Negeri 4. Oke deh teman Pro2, karena sepertinya kita sudah di ujung acara nih. Terima kasih banyak ya Abian sudah hadir di sini dan menyempatkan waktunya datang-datang jauh-jauh. Asli Madiun atau?
1: Asli.
0: Asli Madiun, asli made in Madiun.
1: Yeah.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya Abian. Dan buat teman Pro2, terima kasih banyak ya yang sudah gabung. Dan selalu simak siaran kami, tetap stay tune aja di 95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah

0: tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
1: Tapak Sejarah.

0: fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan jika kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, mengenyangkan yang lapar, melepaskan orang yang terlilit hutang, membuat orang lain bahagia. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Dalam hadis riwayat Tabrani, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih. Aku dicintai daripada beritikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Bahagiakanlah orang lain, maka Allah akan membahagiakan kehidupanmu. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hofjaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: rri.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Okay, teman-teman dua, thank you banget masih bersama dengan kita ya. Dan bersama dengan Bagas nih, seperti biasa di malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal banyak beberapa acara yang seru nih teman-teman dua. Sambil kamu juga menikmati suasana seru. Kalau kalian lagi gak ada acara, lagi liburan sekolah kayak gini, silakan datang aja ke RRI. Karena kita ada gelar budaya nih teman-teman dua. Banyak acara-acara seru yang digelar di halaman kita. Okay, lanjut ya teman-teman dua. Kita masih dengerin single-single yang udah kita siapin buat kalian semuanya ya. Stay tuned.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Buat kalian yang kangen sama Ada Band ya, teman Pro 2, ini merupakan single yang udah lama banget ya dan di recycle lagi oleh Eclat Story bersama dengan Ada Band juga ya. Oke, okay, teman Pro 2, thank you yang masih tetap stay bersama dengan kita. Dan setelah ini seperti biasa nih bakal hadir program Ada Music Live Chat ya, yang hadir. Nanti kira-kira kita bakal ngobrol dengan siapa, ntar kamu tungguin aja saat lagi. Oke, okay, thank you banget. Dan kita jelang untuk sesi ataupun juga program Music Live Chat.

0: Oh, menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Teman terbaik kamu.

0: Japan Festival Musik Perdana ini bernama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke Badan Amal. Festival Amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Roan, Kat Wiesky, Mitski sampai dengan Duchi.
1: Info Pro 2.
0: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober.
1: Info Pro 2.
0: Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di bursa siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer-nya kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Chat bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Chat gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm
1: very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Oh, lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh,
2: okay. Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya
1: doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan

0: langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya satu, Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Syumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how
0: bisa akhirnya berkolaborasi dengan?
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very liked it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan mm-hmm. Batas Senda sangat suka sama mm-hmm. Iron Veins. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senda, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. It's God.
0: From God, ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Syumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Syumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AG. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals.
0: Mm-hmm.
1: And then he sent me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Because his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Yeah,
0: bener-bener kirim data gitu ya. Terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama.
0: Baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa? Berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally? Okay, this is the final stage of the Iron Fans.
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing sessions, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long?
2: How long is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh lumayan, 3 bulan nih bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini.
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: yeah,
0: the meaning.
2: So very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fan ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage, and it a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: pelindung ya, shield ya, yes. Like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne Sydney, gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday, but not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, and YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke. Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go. Shumo AG.

Oke, teman Pro 2, thank you banget ya. Dan tadi udah balik lagi dari Pro 2 Jakarta, dan sekarang kita balik lagi ke Medion ya, yang mana kita saat lagi bakal simak program Q&A. Kira-kira bakal hadir materi apa. Oke, Mas Dini, teman Pro 2, ada obrolan. Nanti Bagas akan hadirkan satu obrolan bareng dengan Kak Bona ya, teman Pro 2, yang mana ada obrolan seru sekali terkait karya dia yang terbaru ya. Jadi pastikan kalian tetap stay tune di Pro 2. Dan di program Q&A sesaat lagi hadir untuk kalian semuanya.

seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.

Okay, teman berdua, thank you masih bersama dengan Bagas ya di malam hari ini. Nah, kita bakal seru-seruan saat lagi dengan salah satu musisi dari timur nih, teman berdua. Jauh-jauh dari Papua loh, teman berdua ya. Nanti Bagas akan telepon-teleponan sama dia. Yang pasti kalian juga udah banyak yang tahu dalam waktu beberapa minggu atau bulan ya. bulan ya. Itu merilis beberapa lagu dan ternyata musisi yang satu ini baru merilis album yang berjudul Together Again nih, teman berdua. Wow, kira-kira dari siapa? Okay, namanya adalah Bona Pascal nih, teman berdua. Dia ini adalah seorang solois yang masih ya tergolong muda juga nih, teman berdua, dan karirnya juga udah dari tahun 2013 ya, dan udah banyak lagu-lagu pastinya. Nanti kita akan nanya-nanya udah ada berapa album dan berapa single yang udah dia bikin sama project yang terbaru yang barusan dia rilis nih. Oke, okay? Kita bakal ngobrolin all about Bona Pascal dan juga albumnya yang terbaru, teman berdua, akan hadir saat lagi untuk kalian semuanya di Q&A di malam hari ini.

0: 事。
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Okay, teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal ngobrol sama Kak Bona Pascal ya, teman Pro 2, yang mana ini merupakan single yang terbaru yang berjudul PHP. Nah, sebelumnya ini Kak Bona ini juga merilis single laki-laki. Sebenarnya laki-laki ini remake single lama ya, yang udah dirilis di tahun berapa ya, kalau gak salah 2013 atau 2014. Dan dia ini seorang musisi yang berasal dari Papua nih, teman Pro 2. Seneng banget nih, bakal pengen ngobrol terkait apa namanya, yang namanya musisi-musisi dari timur ini benar-benar luar biasa ya, teman Pro 2. Dan seorang musisi sekaligus penulis lagu ya, dan dia ada di genre lagu jazz ya, teman Pro 2, yang baru saja merilis Together Again. Oke, okay, ini kita bakal menghubungi Kak Bona Pascal nih, teman Pro 2, via voice call ya. Ini kita sedang berusaha untuk menghubungkan dengan dia. Oke, okay, kita udah tersambung nih dengan Kak Bona ya. Oke, okay, hai, selamat malam Kak Bona.
1: Selamat malam Mas.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Ini baik, lagi baik. Di mana nih?
1: Saya kebetulan lagi di Senayan City nih.
0: Oh, nah.
1: Okay. Saya lagi ada meeting juga sama orang nih.
0: Oh, tapi enggak apa-apa ya, memang. Aman ya?
1: Saya sempatkan.
0: Oke. Nah, teman berdua, ini Kak buat kalian yang mungkin belum tahu, tapi bahkan sekarang udah banyak yang tahu kalau berapa sekali ini merupakan salah satu musisi dari Indonesia Timur ya, berasal dari Papua, dan tentunya kita bakal mengulik lebih banyak tentang project yang terbaru. Oke, okay, Kak Bona ini hijrah ke Jakarta nih mulai kapan nih Kak Bona?
1: Udah lama lah. Saya udah lama, termasuk senior lah.
0: Oh.
1: Dari kuliah juga saya di sini.
0: Oh, gitu.
1: Kayak dulu kuliah di Trisakti, terus ngelanjutin sempat kerja kantoran beberapa saat, terus akhirnya terpanggil untuk jadi seorang musisi karena seni itu kan gak terikat ya.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Kalau kita kantoran kan ada ikatan-ikatan, ada rules yang kita jalani.
0: Oke. Nah, ini Kak Bona nih. Nah, kenapa kok harus merantau gitu? Padahal untuk sekarang mungkin udah banyak yang namanya musisi-musisi dari timur tuh yang nge-hits, yang bisa terkenal dari daerahnya sendiri nih. Apa nih yang membuat Kak Bona ini benar-benar terketuk nih untuk bisa ke
1: Jakarta? Startnya tuh memang dulu kan memang susah ya, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Tidak seperti sekarang lah. Sekarang kan ada pergeseran kan.
0: Mm-hmm.
1: Dari digitalnya udah kemana-mana, terus aplikasi banyak banget, internet udah masuk ke pelosok-pelosok gitu loh, jadi gampang, orang upload juga gampang. Nah dulu kan kita selalu punya patokan, selalu recording, selalu apapun selalu di Jakarta gitu loh. Bandung pun harus ke Jakarta gitu. Bener kan?
0: Iya bener, banyak juga
1: jadi
0: sih.
1: Jadi Bandung pun harus ke Jakarta gitu loh, jadi kita dibikin satu titik gitu loh, kumpulnya tuh di Jakarta. Nah sekarang ini kan memang lebih gampang ya, dan nggak ada yang bisa batasin itu gitu loh.
0: Oke.
1: Major label pun sekarang udah nggak bisa lawan gitu.
0: Nggak bisa lawan ya. Oke, Kak Bona sendiri nih untuk apa namanya, udah mulai berkarir sejak tahun 2013 ya kalau nggak salah ya.
1: Betul, saya sudah rilis album pertama tuh tahun 2013. Dulu sama Catch Record dulu.
0: Oh gitu ya. Oke, yeah. dan kebanyakan musisi dari Indonesia Timur gitu ya, itu memang bener gak sih lebih di sana tuh yang sangat familiar itu genre musik kayak jazz kayak gitu, sehingga itu benar mempengaruhi gaya bermusiknya Kak Bona nih.
1: Enggak, jadi dulu gini, dari dulu musik di Papua itu biasanya selalu berangkat dari musik pulau, island, reggae biasanya.
0: Oh reggae, iya betul.
1: Reggae, malah reggae. Jadi saya tuh banyak dulu dari kecil-kecil sudah sering dengar lagu-lagu black music gitu. Saya memang pecinta black music kan. Dan saya tuh banyak adopsi lagu-lagu yang bernuansa black music itu ke dalam lagu-lagu saya yang sekarang nih, dari yang dulu, dari dulu yang saya rilis gitu loh, sampai sekarang tuh sama aja. Cuman mungkin ada perbedaan di situ ya. Jadi dulu memang berangkatnya tuh kita dari kecil tuh dikasih makan sama musik yang bergenre reggae itu gitu loh.
0: Oke. Dan dari situ akhirnya Kak Bona nih mengarah ke arah musik jazz ya?
1: Saya sebetulnya kalau mau bilang jazz terlalu berat ya Mas.
0: Oke.
1: Jadi mungkin ada sedikit. Saya ada adopsi di ada sedikit R&B-nya, ada sedikit hip hop-nya ya, ada neo soul-nya.
0: Oke.
1: Ya kayak gitu-gitulah.
0: Oke.
1: Cuman saya enggak mau bilang itu jazz ya. Terlalu berat, Mas.
0: Terlalu berat ya. Jadi lebih ke arah soul funk kayak gitulah ya.
1: Ya mungkin gitu lah.
0: Oke. Ini Kak.
1: Ada yang bilang itu pop groove atau ya pokoknya gitulah semacam itulah.
0: Oke. Kak Bona nih dari Papua mana sih asalnya?
1: Dari Sorong.
0: Oh, dari Sorong ya. Oke deh. Nah, ini di tahun ini ya Kak Bona ya, akhirnya ya berhasil ataupun sudah sukses untuk merilis Together Again ya dengan materi 6 lagu. Ini sebenarnya bisa dikatakan album atau mini album nih Kak Bona? Itu dulu mungkin yang banyak yang pengen tahu nih.
1: Saya sih bilang ini sih EP ya.
0: Oh, mini album. Oke.
1: Platformnya juga tulisnya EP. EP itu
0: mini album.
1: Ya, 5 lagu kan isinya kan.
0: Enam ya kayaknya.
1: Saya 5. Oh, sorry, gitu. Ada satu lagu tuh kemarin sempat saya take down karena izinnya belum.
0: Oh, gitu.
1: Belum sempurna.
0: Oke, gitu. Sebentar, di sini yang Bagas terima ini ada I'll Be Missing You. Terus ini ya, yang baru di promo ini PHP. Together PHP, Again. Lepu Go To Know sama laki-laki. Yang titik yang mana nih?
1: Got To Know itu saya take out dulu Mas.
0: Got To Know ini ya.
1: Jadi saya featuring Matthew Sayer sih, tapi lagi belum izinnya masih belum dapat.
0: Wah, keren tuh.
1: Jadi yang 5 dulu.
0: Sama Matthew Sayer ya. Matthew Sayer itu juga salah satu musisi yang hampir sama nih alirannya sama Kak Bona ya.
1: Hampir sama.
0: Oke. Nah, ini merupakan album keberapa nih Kak Bona? Kalau boleh tahu nih.
1: Ini kalau ini 3 atau 4 ya, saya lupa, 4. Cuman banyak beberapa lagu tuh saya banyak rilis single per single.
0: Oh, gitu. single.
1: Jadi dari pas COVID juga tuh udah rilis single, beberapa single, terus bantu punya orang juga gitu-gitu lah.
0: Oke. Nah, untuk album ini di press release-nya ini yang jadi garis bawain adalah yang kemarin juga pengen banget tanya adalah salah satu karakter musiknya itu emosional dan jujur. Nah, ini maksudnya seperti apa nih Kak Bona?
1: Ya kalau kita buat lagu tuh harus jujur ya. Harus dari hati nyampe ke orangnya juga, ke hati juga gitu loh. Ya menurut saya sih harus jujur gitu loh. Apapun itu, ada apapun polemiknya, apapun problemnya gitu. Lagu putus, lagu sedang jatuh cinta, kita harus kasih tahu jujur gitu. Biasanya lebih nyampe kayak gitu.
0: Dan ini juga apa namanya Kak Bona tulis dalam ruang yang sangat personal. Nah ini juga maksudnya sepersonal apa nih lagi ini Kak?
1: Gini, kalau saya sebagai penulis lagu tuh biasa tuh berangkat untuk menulis lagu tuh dari kejadian atau sesuatu yang kejadian yang ada di hidup gue dulu gitu. Jadi biasanya berangkat dari personal, kadang-kadang ada yang curhat juga, tapi lagu-lagu ini kan relate. Saya bikin lagu tuh selalu bikin aja, nanti lempar ke orang, nanti orang bisa memaknai atau mengartikan lagu itu sendiri gitu loh. Seperti kemarin saya tulis buat Jess Hayat juga satu lagu, Aku Butuh Kamu. Itu saya bikin buat sebetulnya ceweknya udah pergi, tapi ada yang mengartikan itu sudah meninggal, ada yang bilang itu bisa mengingat ke orang tuanya udah nggak ada kayak gitu-gitulah. Jadi sebetulnya buat lagu ini kan luas ya. Ya kalau saya buat lagu itu memang luas ya artinya. Jadi lempar biar mereka yang mengartikan.
0: Oke. Nah, terus yang menarik di dalam mini album ini ada laki-laki. Ini kalau boleh tahu nih, ini remake ya Kak Bona ya?
1: Betul. Saya remake tahun 2013. Jadi sempat rilis dulu di 2013 sama Caps. Cuma waktu itu sekarang kan udah tutup ya, udah nggak ada lagi tuh.
0: Oke.
1: Jadi sempat lagu-lagu ini sempat di akhirnya sudah selesai kontrak kan, mereka yang pegang semuanya ya. Jadi akhirnya di take down sama platform. Terus udah nggak ada lagi sekarang. Jadi orang banyak tuh yang pengen dengar dulu. Kak Bona ini mana nih lagu Pak laki-laki nggak ada di sini.
0: Nggak ada di sini.
1: Jadi akhirnya memutuskan untuk di remake lagi.
0: Oke. Nah, menurut Kak Bona nih, semenarik apa sih lagu laki-laki ini sehingga sebenarnya pasti banyak lagu-lagu lain lah ya yang bagus gitu. Tapi kenapa kok laki-laki ini Kak Bona masukin lagi di dalam EP ini selain faktor tadi?
1: Ya, saya nggak tahu ya, lagu itu kayaknya banyak yang suka
0: sebenarnya. Gitu ya.
1: Ini saya baru mau bikin video klipnya, baru habis selesai syuting, mungkin minggu depan udah keluar.
0: Gitu. Oke. Laki-laki. Jadi ini kemarin lebih dulu ini ya, sebelum single yang terbaru PHP ini, teman berdua. Nah, ini sebelum Betul. Kita ke lagu PHP, kalau boleh tahu, laki-laki ini sebenarnya lebih menceritakan tentang sosok laki-laki seperti apa nih, Kak Bona?
1: Ya itu seperti yang orang nanya tuh, laki-laki kenapa kayak gitu. Jadi okay. Memang lagu laki-laki ini memang khusus buat laki-laki sih. Jadi gini, laki-laki ini sebetulnya agak sedikit apa ya, saya juga di laki-laki, saya seorang laki-laki juga kadang-kadang punya pemikiran yang sama, kadang-kadang terlalu merasa diri laki-laki tuh segala sesuatu karena gue laki-laki ya gue pasti kuat gitu. Padahal sebetulnya kalau dalam masalah percintaan sih lebih rapuh laki-laki ya. Kayaknya depannya terlihat gagah gitu, tapi kalau dalam masalah percintaan lebih parah dari cewek loh. Jadi iya, kadang-kadang mereka suka susah untuk nangis, padahal nangis kan faktor manusia ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi sebetulnya ya ini cuma mengingatkan kepada laki-laki. Ini pribadi kita antara laki-laki aja. Okay, lo jangan terlalu bikin diri hebat atau kuat. Ikutin aja sudah. Lo juga manusia gitu.
0: Ya.
1: Lo nangis kalau mau mewek-mewek lah.
0: Nangis aja gitu ya.
1: Bukan berarti lo nangis tuh melo, enggak juga.
0: Iya. Okay,
1: gitu loh, jadi cuma pesan doang sih sebetulnya.
0: Sejauh itu ternyata ya pemikiran di lagu ini luar biasa. Jadi laki-laki itu keren, ya? Iya keren banget. Jadi apa ya, laki-laki itu juga melo gitu loh. Jadi ya melo-melo aja gitu ya.
1: Harus melo, bukan.
0: Oh gitu, gimana?
1: Kan beda-beda, manusia kan beda-beda karakter ya. Cuman maksud saya kayak nangis terus lo itu jangan ditahan, itu karena memang faktor manusia.
0: Yeah.
1: Itu human. Jadi kalau ada yang sedih ya sedih, kalau senang ya kita bawa happy. Harus balance.
0: Ya. Okay. Nah, sementara itu untuk lagu yang terbaru yang baru dirilis adalah PHP nih. Nah, PHP ini pasti nih kalau dari judulnya nih teman-teman udah pada tahu nih kalau PHP itu apa, terus ghosting. Nah, kayak gitu. Nah, ini kenapa nih kok bisa ini jadi nih PHP nih ceritanya nih, Kak?
1: Kalau PHP itu lebih ke gimana ya? Ya tanya real sama orang ya. Kadang-kadang kita PDKT sama orang terus dikasih harapan-harapan gitu. Tahu-tahu hilang.
0: Gitu kan.
1: Jadi menurut saya sih ya PHP ini tuh memang buat relate banyak orang. Jadi manusia jangan bohong lah. Kenapa sih nggak harus straight aja kan bisa kan? Maksudnya kalau kita menanam hal-hal seperti ini dari awal. Itu bukan cuma masalah percintaan aja, nanti masalah pekerjaan juga sama. Kita bisa bohong-bohong orang, kasih PHP sama ini, kasih PHP sama atasan, kasih PHP sama teman kerja, kan bisa kayak gitu ya mas.
0: Iya betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Ini dasarnya ngibul nih.
0: Dasarnya ngibul ya. Okay.
1: Jadi jangan kasih harapan-harapan palsu lah.
0: Gitu. Nah, terus ini udah dirilis ya album ini, Kak Bona?
1: Sudah.
0: 27 Maret 2026 ya, dan bisa kalian Betul. Dengerin di semua platform sudah ada ya berarti ya. Kecuali Got to Know itu ya, Got to Know You itu. Okay, terus ini ada track yang judulnya Lepu. Ini Lepu ini maksudnya apa nih, Kak?
1: Lepu ini saya bikin lagu lebih urban, musiknya lebih urban, lebih yang pop urban gitulah. Cuman dialeknya Papua.
0: Oh, jadi ini lagu bahasa Papua.
1: Dialeknya Timur. Dialeknya. Ya sebetulnya artinya tuh kayak lo gua n kayak gitulah.
0: Oh gitu.
1: Nanti dengerin aja dulu lah.
0: Yes.
1: Kalau memang gak ngerti kata-katanya nanti bisa DM saya.
0: Okay, jadi di sini nih yang bakal seneng. Jadi sekarang banyak musisi-musisi dari timur ya, dan mungkin musisi-musisi yang lain dari daerah lain gitu, yang sudah mulai berani untuk membawa bahasa daerahnya ke ranah nasional ya. Jujur, bahkan saya seneng banget.
1: Karena dulu kan kita nggak dikasih kesempatan tuh untuk hal seperti ini kan. Jadi akhirnya sekarang setelah era digitalnya bergeser, semua punya kesempatan untuk lo dengar, mau suka nggak suka juga terserah lah. Jadi sekarang kita bebas untuk bereksplor.
0: Gitu loh. Nah, Kak, ini sebelum kita ke next question ya, ini kita juga pengen tahu nih di Papua, terutama di Papua sana ya, itu perkembangan musik tuh seperti apa sih, Kak?
1: Oh, di sana tuh orang berlomba-lomba untuk tetap produktif gitu.
0: Jadi
1: memang ya kita dari Papua tuh memang sudah punya seni itu sudah melekat di pribadi masing-masing, seni dan olahraga ya.
0: Iya betul.
1: Jadi mereka di sana tuh selalu apa? Yang saya suka tuh meskipun kita paling jauh di timur, tapi orang-orang Papua, orang-orang dari timur, pokoknya orang timur itu selalu mau up to date.
0: Gitu.
1: FOMO.
0: Oh iya, betul.
1: Sekarang bilang FOMO kan?
0: Iya.
1: Jadi pengen tahu sesuatu yang baru, pengen tahu ini apa, ini apa. Jadi kita di sana tuh seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi nggak bisa dibilang apa namanya ketinggalan lagi, semua sudah aksesnya udah tembus kemana-mana kan.
0: Oke.
1: Kira-kira seperti itu mas.
0: Oke deh. Dan ini tentunya menjadi satu ini ya, satu hal untuk memotivasi semuanya. Jadi sekarang kita bermusik bisa dari mana aja dan lebih mudah dan lebih gampang gitu. Oke deh.
1: Betul.
0: Nah ini Kak Buna harapannya nih di album ini yang bertitle Together Again. Nah ini tadi Bagas juga belum nanya kenapa kok memilih judul Together Again untuk nama album mini albumnya.
1: Album ini itu sebenarnya album lebih broken. Saya juga nggak tahu tiba-tiba lagu semuanya dalamnya lagu broken. Jadi album missing itu memang nggak missing kan.
0: Yeah.
1: Udah lama udah pisah. Terus lagu PHP kan
0: kasih harapan palsu.
1: Laki-laki itu penguatan buat semua laki-laki yang merasa dirinya kuat. Terus Repu tuh logo AN. Terus yang satu lagi Together Again ini sebetulnya judulnya tuh. Arti dalam lagu ini sebenarnya not together again. Jadi nggak bakalan bisa kembali lagi kayak gitu.
0: Yeah.
1: Jadi gue juga nggak tahu tiba-tiba bisa semuanya lagu broken gini. Tadi pertanyaan apa sorry nggak lupa.
0: Gimana kak?
1: Tadi pertanyaannya apa saya lupa tadi.
0: Oke, harapannya di album ini nih.
1: Harapannya di album ini supaya bisa orang bisa dengar ya, nikmatin aja.
0: Oke.
1: Sedih tidak harus melot, sedih harus bisa diajak untuk badan lo harus bisa goyang. Jadi ya udahlah, harus balance di hidup
0: harus
1: ini.
0: Harus balance ya.
1: Sedih, senang tuh pas harus balance.
0: Oke, baiklah. Oke deh, teman berdua dan Kak Buna nih gak pengen ini nih kolaborasi sama musisi-musisi lintas suku nih misalnya sama orang Jawa gitu nyanyi lagu Jawa gitu.
1: Saya kan sempat rilis sama Mas Andi kan? Andi Rianto.
0: Iya. Ada.
1: Semua karena kamu
0: ya.
1: Di zaman COVID.
0: Betul.
1: Saya satu impian saya belum tercapai tuh pengen sama Mas Yofi sih.
0: Oke, aminin ya, semoga bisa tercapai ya. Deh. Siap. Oke, jadi Kak Buna nih udah ini, berarti udah domisili di Jakarta berarti ya?
1: Sudah lama.
0: Oke, udah lama. Baik. Kak Buna,
1: terima kasih
0: atas waktunya dan sukses ya untuk album ini dan semoga aja nih untuk single-singlenya dan video klipnya yang mungkin akan segera digarap nanti segera selesai dan ini kalau boleh tahu nih untuk kalau pengen tahu Kak Buna nih main sosial media di mana aja nih?
1: Instagram ada, Facebook tua banget ya. Instagram, TikTok juga ada. Cuman saya jarang main TikTok sih. Memang ada, saya sering ada updatean juga. Cuman lebih banyak di Instagram
0: ya. Oke, cari aja yang namanya Buna Pascal gitu aja, pasti langsung ketemu ya. Oke, Kak Buna, thank you banget atas waktunya ya. Dan sampai ketemu lagi di next project ya. Terima kasih, sukses selalu banget. Dan selamat malam, dadah.
1: Malam, bye.
0: Pernah bertemu denganmu. Alright, seru sekali ya teman-teman berdua ya obrolan dengan Kak Buna Pascal nih. Dia lagi sibuk banget ya. Dia ini juga seorang entrepreneur juga ya teman-teman berdua. Ini menjadi satu hal yang luar biasa banget ya. Dan tentunya kita tungguin aja nih untuk karya-karya yang rencananya juga bakal dibikinin video ya, kayak laki-laki video klip. Terus PHP album ini. Oh iya tadi Bagas lupa lihat singlenya apa gitu ya. Tapi gak apa-apa deh, kalian dengerin aja deh semuanya ya. Ini udah ada di banyak di media ataupun juga di platform digital. Semuanya sudah ada, jadi silakan kalian bisa cari dan dengerin dan cari tahu lebih banyak lagi tentang Buna Pascal melalui sosial medianya ya, di Buna Pascal. Langsung aja kalian cari. Alright, setelah tadi kamu sudah simak PHP, nah ini ada satu lagu yang tadi udah disinggung ya sama Buna Pascal, yang sebenarnya udah dirilis di tahun 2013 dan sekarang di remake lagi, dimasukin di mini albumnya tahun ini ya. Ada laki-laki. Laki-laki seperti apa? Yuk kita dengerin untuk singlenya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Okay, sekian dulu obrolan Bagas dengan Bona Pascal ya teman Pro 2. Nah, dari obrolan sama Bona tadi, kita jadi tahu nih teman Pro 2 kalau sekarang ini kita bisa mengeksplor banyak musik gitu ya. Gak hanya musik-musik itu-itu aja, tapi musik dari manapun, dari suku apapun, dengan bahasa apapun, ini bisa dieksplor dengan baik ya. Dan mungkin Bona Pascal salah satunya ya, meskipun dia udah lama ya dibandingkan musik di Indonesia, tapi paling gak apa yang telah dia lakukan itu memiliki pengaruh luar biasa terhadap banyak musisi sebelumnya ya berarti. Iya, sebelumnya atau setelahnya? Setelahnya. sebelumnya ya. Oke deh, teman berdua, thank you banget, dan kita bakal ngobrolin banyak hal-hal seru dan menarik lainnya di tiap Jumat malam. Kalian tungguin aja kira-kira siapa lagi nanti yang bakal kita ajak ngobrol ya teman berdua di Jaka Malam Q&A. Thank you, dan kita lanjut ke sesi berikutnya.
1: Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,22 FM dari Madiun, teman terbaik kamu. Yey, seperti biasa nih jaga malam bakal hadir ya. Dan ngobrolin hal menarik yang pasti kalau kemarin ngomongin love at the first sight kali ya teman-teman berdua bareng sama Kandina. Sekarang kita bakal ngobrolin tentang apa? Akan hadir saat lagi ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: wish you knew why.
1: Okay, teman Pro 2, thank you banget ya masih bersama dengan Bagas ya. Dan sekarang kita lanjut lagi di program yang ngobrolin sesuatu yang seru dan menarik nih teman Pro 2, yang ada kaitannya dengan keseharian kalian ya. Nah, teman Pro 2, kalian pernah gak sih merasa apa ya, berpura-pura gitu teman Pro 2? Berpura-puranya berpura-pura dalam apa nih? Kalau berpura-pura pasti pernah lah ya, tapi dalam artian berpura-puranya itu lebih kepada hal yang membuat orang lain tuh mungkin gak tersinggung, atau mungkin biar membuat orang lain tuh seneng, bahagia, padahal dalam diri kita sendiri belum tentu kita seperti itu di teman Pro 2. Alias gampangnya tuh pura-pura bahagia. Nah, pura-pura bahagia itu bisa bikin kalian bahagia gak sih teman Pro 2, atau bisa gak sih kalian ngelakuinnya? Dan apa sih yang kita rasakan ketika kita pura-pura bahagia? Nah, ya mungkin ini bersifat sementara sih teman Pro 2, karena ya siapa sih yang mau bahagianya tuh pura-pura nggak nyata gitu ya? Yang pasti berpura-pura bahagia itu adalah salah satu cara melindungi diri dari penghakiman ya. Namun ini bisa menekan emosi negatif ya.

sedih atau kecewa. Sementara aja, ya sementara aja, tapi ya kadang-kadang kalau terus-menerus bisa terjadi, ini bisa menyebabkan konflik batin, stres dan kelelahan mental nih teman-teman berdua. Semoga aja gak seperti itulah ya teman-teman berdua, dan Bagas juga berharap semoga aja kebahagiaan kamu itu bukan kebahagiaan yang pura-pura. Gitu aja sih.

Oke, teman berdua, kalau kita berbicara tentang pura-pura bahagia ya, mengapa kita melakukannya dan apa sih sebenarnya yang melandasi kita untuk melakukannya ya, teman berdua, ya. Jadi, pernahkah kamu merasa harus selalu tersenyum dan melihat baik-baik aja, teman berdua, meskipun sebenarnya sedang merasa sedih atau kecewa? Yang mana fenomena ini lebih dikenal dengan pura-pura bahagia ya. Ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang umum terjadi di masyarakat. Nah, coba deh kita bakal ngebahas secara detail ya teman pro 2 mendalam tentang pura-pura bahagia nih, mulai dari definisi, tanda-tanda, dampak psikologis hingga gimana solusi untuk mengatasi kondisi seperti ini. Ya, ini satu hal yang sebenarnya nggak baik ya, alias negatif ya, kayak kita menyembunyikan kesedihan, kekecewaan atau kemarahan dan menggantinya dengan ekspresi positif palsu ya, kayak senyuman atau tawa yang nggak tulus, yang mana ini sering dilakukan untuk memenuhi tuntutan sosial, menjaga citra diri atau menghindari konflik. Nah, dalam psikologi, pura-pura bahagia ini dianggap sebagai mekanisme pertahanan diri ya, yang sebenarnya nggak sehat nih teman-teman berdua jika dilakukan secara terus-menerus. Nah, alih-alih mengatasi masalah, yang sebenarnya seseorang justru menekan emosi dan menciptakan jarak antara dirinya dengan perasaan yang sebenarnya. Jadi ya nggak baik banget nih teman-teman berdua. Jadi kalau bisa sih enggak lah kalau pura-pura bahagia ya. Bahagia itu harus bahagia yang beneran.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman pro 2. Kalau kalian bertemu ataupun apa namanya, berjumpa lah ya sama orang yang mungkin sering tersenyum tapi mata gak berbinar, atau senyumnya tuh kayak senyum kaku kayak gitu ya, dan juga menghindari pembicaraan yang terlalu intens, sukanya menyendiri, atau ya pokoknya kalau diajak ngobrol yang sensitif itu kayak rada aduh gak deh kayak gitu ya. Nah, terus juga selalu terlihat sibuk dan aktif. Ini mungkin sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari perasaan negatif ya. Nah, kalau kalian ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, nah itu pasti teman kalian atau siapapun yang kalian kenal tuh pasti sedang di fase itu ya, alias pura-pura bahagia. Terus juga menampilkan kehidupan yang sempurna di media sosial yang mungkin gak sesuai dengan kenyataan ya. Terus juga sulit untuk merasa terhubung secara emosional dengan orang lain. Nah, itu bisa jadi kalau orang tersebut sedang gak bahagia, alias sebenarnya pura-pura bahagia nih teman berdua. Ada gak sih kayak gitu? Atau mungkin kalian janganlah kalau kalian ya. Iya teman berdua, ini kalau kamu tahu, berpura-pura ini, berpura-pura bahagia ya, yang dilakukan secara terus-menerus ini ternyata berdampak negatif pada kesehatan mental dan juga emosional nih teman berdua. Yang mana beberapa dampak psikologis yang mungkin timbul ya dari hal-hal tersebut adalah kayak kelemahan mental dan emosional akibat terus-menerus menekan perasaan yang sebenarnya gitu ya. Dan juga bisa meningkatkan risiko stres dan kecemasan. Terus juga muncul perasaan terisolasi gitu ya, dan kesepian meskipun ada di sekeliling banyak orang nih teman berdua. Terus juga penurunan harga diri dan juga peningkatan risiko depresi. Nah, itu dampak ya dari psikologis kalau kalian pura-pura bahagia. Nah, lantas kenapa sih ada beberapa orang yang mau untuk berpura-pura bahagia nih teman-teman berdua? Nah, ini yang harus kita ketahuin. Jadi kamu wajib tahu nih, apakah ini cocok nih buat kamu yang mungkin pernah ngerasa pura-pura bahagia? Nah, mungkin ini masalahnya.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas, pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, teman perdua. Nah, yang perlu kamu ketahui adalah kenapa sih seseorang itu selalu ataupun ada yang sering berpura-pura bahagia nih, ya. Ada beberapa hal yang melandasi seseorang untuk ngelakuin itu. Yang pertama adalah untuk menutup rasa sakit atau trauma masa lalu. Ya, kalian mungkin pernah sakit hati atau kenapa gitu ya. Jadi trauma kayak gitu. Jadi ya udah, kamu ngelakuin itu nih, padahal itu sesuatu yang paling enggak lah untuk dilakukan.
1: Aku sedang berencana.
0: Nah, berikutnya adalah menjaga citra diri yang positif di mata orang lain. Nah, ini untuk kayak gengsi-gengsian gitu sih, teman-teman dua. Jadi ya ini untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga citra diri ya. Nah, terus yang berikutnya adalah merasa malu atau tidak nyaman untuk menunjukkan emosi yang dianggap negatif. Terus juga mungkin kamu mengandalkan kekuatan diri sendiri ya, atau self-reliance, dan merasa tidak ingin membebani orang lain dengan masalah mereka. Dan yang terakhir adalah adanya tekanan sosial untuk selalu terlihat happy dan sukses. Oke, yang terakhir ini yang berat ya, teman-teman dua. Kenapa seseorang itu kadang-kadang pura-pura bahagia tapi pada kenyataannya dia sedang tertekan nih, teman-teman dua. Nah, sudah tahu ini adalah satu hal yang gak baik ya, teman-teman dua. Jadi sebisa mungkin kamu harus menghindari yang namanya pura-pura bahagia ini. Gimana caranya ya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, teman berdua. Gak terasa ya, kita udah 21.54 nih teman berdua. Ya, mengakui dan menerima perasaan yang sebenarnya itu adalah langkah yang harus kamu lakukan nih teman berdua. Ya, terus berbicara dengan orang yang dipercaya. Fokus pada self-care, membangun batasan yang sehat. Belajar untuk mengatakan enggak pada hal-hal yang membuat kamu benar-benar gak nyaman. Nah, jika merasa kesulitan untuk mengatasi masalah hal tersebut, coba diobrolin lagi teman berdua. Di sini sebenarnya adalah tentang kunci bagaimana caranya agar kita nggak merasa bahagia yang palsu gitu atau pura-pura bahagia. Oke, segitu aja dulu ya teman berdua materi kita di hari ini, dan tetap stay tune, kita masih terus lanjut lagi, masih ada 2 sesi lagi nih yang bakal temenin kamu ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Jackpot.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.

0: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
1: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
1: Oh, orang tua saya mana?
0: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
1: Apa? Aduh, udah meninggal.
2: Nah, Rifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
2: Oke, Mbak. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
0: Iya, Mas. Ada apa ya?
2: Ini, Mbak, Revan minta minum.
0: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan, soalnya
2: Revan buta, Mbak.
0: Apa? Buta? Mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
3: Kok di rumah, Dok?
0: Shift sore, Bu.
3: Oh, syukurlah. Kamu ada uang gak, Nduk?
0: Gak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
3: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
0: Ya, tapi Alia gak punya, Bu. Emang buat apa?
3: Buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
0: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
3: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
0: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
3: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
3: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
0: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
3: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.

0: Tanya nggak, kalau pagi gini kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
1: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
0: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
2: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
0: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
2: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
2: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
2: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita

online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh Mir, aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh.
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zuber, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang udah hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majempa Jaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih boros dan buang-buang uang untuk hal yang tidak perlu? Saatnya move on ke Yono. Yono, you only need one, merupakan gaya hidup minimalis dan berkelanjutan. Gaya hidup ini mencakup pilihan yang berkualitas, kesadaran lingkungan, dan pengeluaran yang cermat. Inflasi dan resesi mendorong manajemen keuangan yang lebih baik. Selain itu, isu perubahan iklim meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan. Dengan Yono, masyarakat kini menghargai pengalaman sederhana namun bermakna, menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup dapat berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan yang pasti, Yono bikin hemat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Guns N' Roses resmi mengumumkan bakal kembali manggung di Jakarta pada tanggal 21 November 2026 bertempat di Stadion Madia. Lewat akun resminya, band rock legendaris yang digawangi oleh AXL Rose Slash dan juga Dave McKagan menyapa langsung para penggemar Indonesia dengan tajuk Indonesia It's Time We Are Returning to Jakarta on 21 November. Jadi di situ untuk tiket presale dibuka mulai dari tanggal 2 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan hal ini menjadi penampilan ketiga dari GNR di Indonesia setelah sebelumnya tampil di Maze Ancol pada tahun 2012 dan lewat rangkaian Not In This Lifetime Tour di tahun 2018. Kemudian informasi lainnya, Rockstar Games resmi membuka pre-order Grand Theft Auto 6 mulai 25 Juni 2026. Standard Edition dibanderol $79.99 atau sekitar 1,4 juta, sementara Ultimate Edition sekitar $99.99 atau sekitar 1,8 juta. Harga ini menandai kenaikan dari standar lama game A3 di $70 ke tier baru yaitu $80 dan jadi best game termahal Rockstar sejauh ini. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di sesi pada sebelum pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantinya Nabila akan temani kamu ya teman Pro 2 sampai hit list weekend. Pastinya di sesi pada kali ini Nabila pengen ngajakin kamu dulu untuk mengupdate informasi-informasi terkini yang nanti akan Nabila hadirkan ke ruang dengar kamu selama sekitar 2 jam ke depan ya. Dan pastinya nanti bakal ada lagu-lagu hits juga yang akan menemani kamu, sekaligus boleh request ya. Tapi open requestnya sekitar pukul 8 sampai dengan pukul 9. Nantinya dilanjut ada Music Trainer yang disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. Lanjut untuk hit list weekend. Jadi buat teman Pro 2, pokoknya kita bakal seru-seru ya di hari Sabtu 27 Juni 2026 ini menjelang akhir bulan. Tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi, azik. Sudah memasuki bulan ke-7 ya di tahun 2026. Sebentar lagi tidak terasa teman Pro 2 ya. Semoga aja wishlist-wishlist kita yang tertunda bisa segera diwujudkan, bahkan harapan-harapan kamu bisa untuk segera terkabul. Amin. Nah, sebelum aku memberikan satu informasi dan beberapa informasi terupdate, Nabila kasih dulu deh ya dua lagu untuk kamu dari Bianca Dimas, Gelora Asmara dan juga Divki Khalif, Si Paling.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang dini hari tadi mengikuti Piala Dunia 2026? Nah, ada informasi terbaru buat yang tidak melihat bahwa Senegal menutup pertandingan terakhir grup 1 Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Irak. Di mana pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Senegal sendiri membuka keunggulan cepat melalui gol Habib Diarra pada menit keempat pertandingan babak pertama. Di situ Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan pada hari Sabtu dini hari 27 Juni 2026 tadi. Sebelumnya Rebin Sulaka lebih dahulu menerima kartu kuning pada menit ke-10 akibat melakukan pelanggaran terhadap pemain Senegal. Senegal sendiri juga mendapatkan satu kartu kuning setelah Abdoulaye Yesek menerima peringatan pada menit ke-18 pertandingan. Irak pun melakukan pergantian pemain pada menit ke-16 dengan memasukkan M. Younis menggantikan Akasim demi menyesuaikan strategi permainan. Di mana di situ memasuki babak kedua, Abasil juga masuk menggantikan Jalal Hasan untuk memperkuat susunan pemain Irak. Senegal menambah keunggulan melalui gol Ismail Assar di menit ke-56 sebelum Pape Gueye mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan ke-71. Adapun Eleman Diaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima di menit ke-82 pertandingan. Tentu saja skor 5-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan sebagai penanda berakhirnya pertandingan di Stadion Toronto, Kanada. Dan di situ Senegal mengakhiri fase grup dengan kemenangan meyakinkan, sedangkan Irak menutup turnamen tanpa tambahan poin.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id

Masih di Spada Informasi Teman Pro 2, informasi update kali ini kita bergeser seputar keuangan gitu ya, dimana nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini, tepatnya kemarin malam tuh ya Teman Pro 2. Jadi mengacu dari data Bloomberg, rupiah naik 0,12% atau sekitar 21 poin menjadi 17.922 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk perkembangan di Selat Hormuz sendiri, mempengaruhi sentimen pasar uang di akhir pekan ini. Sejak Selat Hormuz dibuka kembali, aktivitas kapal-kapal pun mulai meningkat meski dibayangi oleh kesepakatan Amerika Serikat dan Iran yang rapuh. Jadi untuk pengiriman minyak mentah sendiri melalui Selat Hormuz ke level tertinggi sejak pecah konflik Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Ibrahim Aswaibi selaku analisis pasar uang. Sementara itu terjadi insiden kapal berbendera Singapura terkena proyektil yang tidak dikenal dekat perairan Oman, di mana di situ Amerika Serikat sendiri menuding militer Iran yang menembaki kapal tersebut saat melintasi Selat Hormuz. Sentimen pasar pun juga dipengaruhi oleh data inflasi Amerika Serikat mulai bulan Mei 2026, di mana Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat melaporkan inflasi atau indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE inti sebesar 3,4%. Sedangkan inflasi PCE-nya naik menjadi 4,1% dari 3,8% secara tahunan di bulan April 2026. Dan di sini melihat data tersebut, CME Fed Watch Tool juga menunjukkan ekspektasi penurunan suku bunga menurun, sedangkan ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga semakin meningkat. Di sisi lain Teman Pro 2, Bank Indonesia memperkuat intervensi pasar secara agresif melalui 3 lini utama, antara lain di pasar spot, di pasar domestic non-deliverable forward atau DNDFF, dan juga pasar surat berharga negara atau SBN.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dengan sepadan informasi ya teman Pro 2 dengan seputar berita nasional. Kali ini datang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan keseriusan menggarap potensi industri kreatif untuk mendukung transformasi menjadi kota sinema berkelas dunia. Nah, salah satunya dengan peluncuran Jakarta Film Commission atau JFC tepat pada HUT DKI ke-499 di tanggal 26 Juni kemarin nih. Terkait hal tersebut, Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa gagasan kota sinema tersebut muncul dari pengalaman berkutat selama 50 tahun di dunia perfilman dan dinilai bahwa Jakarta ini punya potensi kuat untuk menjadi lokomotif ekonomi kreatif. Disebut juga bahwa Jakarta memiliki modal dasar kuat dengan ketersediaan SDM dari Institut Kesenian Jakarta atau IKJ nih ya. Serta ada juga sebagai rumah bagi 80% dari total 141 production house di Indonesia. Jadi harapannya nih ya, film tersebut itu bisa menjadi lokomotif ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang ada. Di situ ada kostum, musik, kriya, dan lain-lain. Dan menjadi kota sinema tersebut, ekosistemnya harus disiapkan. Dan semua kota sinema dunia seperti Busan ataupun Tokyo ini selalu mengawali langkah mereka dari sebuah film commission. Adapun Jakarta Film Commission sendiri didorong menjadi pusat layanan terpadu untuk memfasilitasi dan mendukung industri perfilman nasional maupun internasional di DKI. Tentu saja melalui lembaga ini, Pemprov DKI siap memberikan pelayanan publik satu pintu untuk mempermudah para produser yang ingin melakukan syuting. Dalam hal ini, JFC pun akan mengambil alih seluruh urusan perizinan, mulai dari birokrasi aset daerah sampai dengan koordinasi dengan pihak kepolisian. Selain kemudahan izin, Pemprov DKI juga telah menyusun sejumlah insentif yang menarik nih teman Pro 2, termasuk potongan harga sampai 50% untuk penggunaan lokasi syuting milik aset Pemprov DKI seperti MRT, Transjakarta, Gedung Pemerintah, Museum, sampai dengan Taman. Itu jadi ada potongan harga sampai 50%. Kemudian ada juga stimulus khusus bagi produser film nasional melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 531 tahun 2026 untuk mendongkrak kuantitas dan kualitas produksi film lokal. Dan tentu saja di sini siap mendukung ya pemerintahnya gitu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk promosi dan juga iklan film di area publik milik Pemprov dengan diskon 50% termasuk jaminan ruang publikasi di transportasi massal. Ya, jadi kehadiran ini Jakarta Film Commission ke depan bisa berperan lah ya untuk memajukan industri perfilman nasional tentu saja, serta menjadi alat promosi pariwisata yang efektif untuk mendongkrak roda perekonomian baik di Jakarta maupun menyeluruh.